0: Dan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat itu telah kita lakukan.
1: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur maka berpotensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tremadol, ketamin, hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
0: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya, sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
2: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
1: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
5: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tamim Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanazulkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut ISKI, jika hingga pemulangan kloter terakhir di Embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
6: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir Indonesia. Ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi, dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara. Sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jamaah masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jamaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jamaah di sana.
5: Sementara itu, mendengar proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damansraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Sabarat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armin Ramli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Setio Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Setio.
7: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
8: Yang masuk adalah sudah kloter 7, dan dengan jumlah jemaahnya itu 2.975 jemaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
7: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat 2 jemaah asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
9: Laporan khusus.
10: Kami melakukan rapat
9: untuk membicarakan pada sektor
10: energi. Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan, pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
9: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua, penataan tambang. Dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
10: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kala telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
11: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk menekankan itu. Karena itu, Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
10: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
12: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
10: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
13: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
14: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan nggak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, timnas Jerman mengawali perjalanan di grup E dengan kemenangan meyakinkan atas timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
16: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini.
17: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit ke-68, Dennis Undaf lewat gol pada menit ke-78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit ke-88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antiko. Demikian tadi baru saja kita dengarkan dan ikuti Warta Berita Pro 3 RRI. Dan pada kesempatan saat ini kita akan kembali mendengarkan sejumlah informasi-informasi, terutama program acara di Opini Publik nanti dan dilanjutkan pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ada Sanggau Menyapa atau Antiko Menyapa. Jadi tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia, Antikong.

sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sangat dan juga Antikong ya di pagi hari ini di Opini Publik ya. Saya menemani Anda hingga jelang pukul 7 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan tadi juga sudah Anda dengarkan pendengar ya Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan kami hadirkan ya di Opini Publik yaitu dengan topik kita pada pagi hari ini yaitu terkait MTQ Sanggar 2026 yang menyiapkan generasi Qurani berprestasi. Nah, karena mendengar dengan MTQ ya ini bukan sekedar ajang perlombaan tetapi juga sarana membentuk generasi yang cinta Al-Qur'an. Nah, MTQ Sanggar 2026 ya diharapkan mampu melahirkan Qori dan Qoria berprestasi yang membawa nama daerah ke tingkat lebih tinggi. Nah, kegiatan ini juga pendengar yang menjadi momentum memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah perkembangan zaman.

dalam pembinaan prestasi sejak dini. Lalu sejauh mana MTQ mampu mencetak generasi Qurani yang berakhlak dan berprestasi? Nah, saya undang Anda pendengar di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Nah, silakan bergabung bersama kami di RRI Sanggau ya. Nah, ini bagaimana nih menurut Anda, apa manfaat terbesar ya dari MTQ bagi generasi muda saat ini? Bagaimana cara kita mendorong anak-anak ya agar lebih mencintai Al-Qur'an, dan apa harapan yang Anda titipkan untuk pelaksanaan MTQ Sanggau 2026 ini? Nah, MTQ menjadi wadah yang efektif ya untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap Al-Qur'an ya, melalui pembelajaran ya, pembinaan dan juga kompetisi yang sehat. Melalui kegiatan ini, peserta didorong untuk tidak hanya mahir membaca Al-Qur'an tetapi juga memahami ya makna serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam dalamnya ya, dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pendengar, masih saya tunggu atensi Anda di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Gimana menurut Anda ya, apa manfaat terbesar ya pendengar ya, MTQ ini bagi generasi muda saat ini? Nah, bagaimana cara kita juga mendorong anak-anak ya agar lebih mencintai Al-Qur'an, dan harapan apa yang Anda titipkan untuk pelaksanaan MTQ Sanggau 2026 ini ya. Nah, silakan ya di 0857 5381 0365.

Oke, pendengar masih saya undang Anda di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494. Ya, silakan bergabung di opini publik pendengar ya pada pagi hari ini ya, terkait dengan MTQ nih ya. Karena MTQ 2026 ini pendengar ya, apalagi yang akan dilaksanakan di Kecamatan Tain Hilir ini ya, akan segera berlangsungnya sebentar lagi. Nah, bagaimana nih tanggapan Anda dengan kegiatan MTQ ini ya? Apakah apa manfaat terbesar ya MTQ bagi generasi muda saat ini, dan bagaimana cara kita mendorong anak-anak ya agar lebih mencintai Al-Qur'an, dan harapan apa yang Anda titipkan untuk pelaksanaan MTQ 2026 ini?

pelatihannya juga yang berkelanjutan ini mengajarkan pentingnya kerja keras ya, ketekunan serta semangat untuk terus meningkatkan kemampuan. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal penting ya bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan di era modern. Nah, keberhasilan MTQ ya, ini tentu memerlukan dukungan dari berbagai pihak, peran keluarga serta lingkungan pendidikan pertama nih pendengar ya, sekolah sebagai tempat pembinaan serta masyarakat yang memberikan motivasi dan apresiasi sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung lahirnya generasi Qurani yang unggul dan berdaya saing.

Nah, selain melahirkan prestasi yang peserta yang berprestasi, MTQ juga berperan dalam membangun karakter generasi muda yang disiplin, ya, percaya diri dan berakhlak mulia. Nah, pendengar, proses

Oke, pendengar, masih saya tunggu atensi Anda nih ya, 5 menit ke depan ya, hingga jelang pukul 7 lebih 55 menit ya, pendengar ya, di Opini Publik pada pagi hari ini ya, mengenai MTQ atau Musabaqoh Tilawatil Quran ya. Karena ini bukan sekedar ajang perlombaan ya, pendengar ya, tetapi juga sarana membentuk generasi yang cinta Al-Quran. Nah, MTQ Sanggau 2026 juga diharapkan mampu melahirkan kori dan koriah berprestasi ya, yang membawakan nama daerah ke tingkat lebih tinggi. Nah, kegiatan ini juga yang menjadi momentum memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah perkembangan zaman. Dukungan keluarga, sekolah, dan masyarakat juga sangat penting dah dalam pembinaan peserta sejak dini. Lalu sejauh mana MTQ mampu mencetak generasi Qurani yang berakhlak dan berprestasi? Dan MTQ juga menjadi wadah yang efektif ya, pendengar ya, untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap Al-Quran, mulai melalui pembelajaran, pembinaan, dan kompetisi yang sehat. Melalui kegiatan ini, peserta juga didorong untuk tidak hanya mahir membaca Al-Quran, tetapi juga memahami makna serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran ya, dalam kehidupan sehari-hari. Dan selain melahirkan peserta yang berprestasi, MTQ juga berperan dalam membangun karakter generasi muda yang disiplin, percaya diri, dan berakhlak mulia ya, karena peserta proses latihan yang berkelanjutan juga mengajarkan pentingnya kerja keras, ketekunan, serta semangat untuk terus meningkatkan kemampuan. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal penting bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan di era modern ini ya, pendengar ya. Dan juga keberhasilan pelaksanaan MTQ tentu memerlukan dukungan dari berbagai pihak ya, peran keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama, sekolah sebagai tempat pembinaan, serta masyarakat yang memberikan motivasi dan apresiasi sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung lahirnya generasi Qurani yang unggul dan berdaya saing. Oke, baik pendengar ya, masih saya tunggu atensi Anda di 0857 5381 0365 dan 0811 5756494 ya, silahkan bergabung pendengar di pagi hari ini di Opini Publik ya, kurang lebih 2 menit ke depan saya menemani Anda nih pendengar ya, karena nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan di dialog pagi dalam program Sanggau Menyapa ya, hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar ya, silahkan masih saya tunggu atensi Anda di 0857 5381 0365 ya, yaitu mengenai MTQ Sanggau 2026 ya, ini menyiapkan generasi Qurani yang berprestasi. Dan silakan ya di Opini Publik, karena ya dengan MTQ ini bukan sekedar ajang perlombaan ya, tetapi juga sarana membentuk generasi yang cinta Al-Quran. Nah, MTQ Sanggau juga diharapkan mampu melahirkan kori dan koriah berprestasi yang membawa nama daerah ke tingkat lebih tinggi ya, karena kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah perkembangan zaman. Dukungan keluarga, sekolah, dan masyarakat juga sangat penting dalam pembinaan peserta sejak dini. Nah, lalu sejauh mana MTQ mampu mencetak generasi Qurani yang berakhlak dan berprestasi? Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya di program Opini Publik untuk pagi hari ini, karena selanjutnya jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan di Sanggau Menyapa.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Bersantai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tekidop gua radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
17: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
18: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
19: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
20: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
17: Dengarkan Halo RRI
18: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
19: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
14: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
21: Pro 1
22: dari RRI 97 FM, kanal informasi dan inspirasi
23: RRI Sanggau.
24: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Pukul 8 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat nih pendengarnya, kami hadir dalam dialog pagi Sanggau Menyapa ya, hingga jam pukul 9. Dan di pagi hari ini kami juga hadir ya bersama RRI Entikong ya pendengar ya, di 99,9 MHz ya di pagi hari ini. Dan di Sanggau Menyapa pendengar ya, kami juga sudah kehadiran ya narasumber kami ini melalui via Zoom. Ini ada Bapak Triwanda ya, selaku Sekretaris Camat Tain Hilir. Dan sambil menunggu juga nih pendengar ya, narasumber kami yang selanjutnya ini ada Bapak Burhanuddin ya, selaku Ketua LPTK Kabupaten Sanggau. Dan di pagi hari ini pendengar ya, kami mengangkat tema yang menarik ya, yaitu mengenai MTQ Sanggau 2026 menyiapkan generasi Qurani berprestasi. Oke, saya langsung saja ini sapa Bapak Triwanda. Selamat pagi Bapak.
2: Pagi.
24: Apa kabarnya nih Pak pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana kabarnya di sana Bu?
24: Alhamdulillah saya juga nih Pak ya. Ini di Tayan gimana Pak cuacanya pagi hari ini Pak? Kayaknya cerah-cerah nih ya.
2: Alhamdulillah cerah kayaknya nih Bu.
24: Okay.
2: Kita standby mantau ramalan cuaca ini Bu.
24: Waduh, ramalan cuaca ya jadinya ya. Oke, Bapak, saya akrabnya siapa Pak? Siapa ini Pak? Triwanda, Pak Tri atau Pak Wanda nih Pak?
2: Wanda ya Bu.
24: Pak Wanda. Baik. Nah, Pak Wanda, kan kita akan mengangkat tema yaitu mengenai MTQ Sanggau 2026 yang menyiapkan generasi Qurani yang berprestasi. Nah, karena pendengar ya, MTQ ya ini bukan sekedar ajang perlombaan ya membaca dan memahami Al-Qur'an, tetapi juga menjadi sarana pembinaan generasi muda ya, agar memiliki kecintaan terhadap Al-Qur'an. Nah, berakhlak mulia serta mampu berprestasi di berbagai tingkatan kompetisi ya. Melalui MTQ ya diharapkan lahir generasi Qurani yang tidak hanya unggul dalam kemampuan beragama tetapi juga mampu menjadi teladan di tengah masyarakat. Baik nih, kita langsung saja nih ya Pak Wanda ya. Bapak, bagaimana nih Pak kesiapan dari Kecamatan TN Hilir nih Pak dalam mendukung pelaksanaan MTQ Kabupaten Sanggau di tahun 2026 ini Bapak?
2: Baik, terima kasih Bu. Alhamdulillah. Jadi untuk persiapan kita, kesiapan lokasi dan antara lain itu sarana pendukung Bu ya, alhamdulillah hingga saat ini persiapan lokasi dan sarana pendukung MTQ ke-34 tingkat Kabupaten Sanggau di Kecamatan TN Hilir terus berjalan sesuai rencana. Kebetulan kita juga sebelum melakukan action di lapangan, kita pastikan ada time schedule nih Bu.
24: Mm-hmm.
2: Antara lain itu salah satu atau beberapa hal yang menjadi fokus kita adalah itu pembangunan arena utama, tribun, mimbar dan fasilitas penunjang lainnya yang dalam hal ini sedang dalam tahap penyelesaian dan penataan. Namun kami selaku panitia penyelenggara optimis seluruh sarana dan prasarana ini siap kita gunakan pada saat pelaksanaan kegiatan atau event MTQ tingkat Kabupaten Sanggau ini Bu.
24: Oke, baik. Bapak, ini hingga saat ini udah berapa persen sih Pak yang sudah hampir selesai nih Pak untuk pelaksanaan MTQ-nya nih?
2: Baik, kalau untuk persentase kita bisa katakan ini di 90% ke atas, hanya tinggal finishing saja Ibu. Namun kembali lagi, kalau saya biasanya itu Bu, kalau ada yang bertanya berapa persen kemungkinan optimis, saya selalu menjawab itu sebenarnya hanya 1% Bu.
24: Kenapa itu
2: karena
24: Pak?
2: Karena 99%-nya itu kuasa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa Bu. Namun secara prosedural kita dapat katakan ini di angka 90% ke atas, kita pastikan siap Bu.
24: Udah siap ya Pak ya, jadi tinggal menunggu pembentukannya lagi nih Pak ya, ataupun pelaksanaan MTQ-nya lagi. Nah, apa saja sih Pak peran pemerintah kecamatan juga nih Pak dalam menyukseskan kegiatan MTQ ini Pak?
2: Jadi kalau peran pemerintah kecamatan, karena kita ini kan satu pintu Bu ya, satu tongkat komando di pemerintah daerah Kabupaten Sanggau. Jadi secara umum kecamatan ini melaksanakan antara lain beberapa arahan dari pemerintah daerah Kabupaten Sanggau, yang mana juga kita kolaborasi dengan tokoh masyarakat, para pelaku usaha, dan tokoh pemuda dan seluruh unsur atau stakeholder yang ada di Kecamatan TN Hilir ini Bu. Jadi kalau untuk bicara peran, kita sudah dari tahun 2025 itu Ibu, kita sudah mempersiapkan baik itu dari lokasi, kepanitiaan, dan sarana-sarana pendukung ataupun untuk mencari dukungan atau partisipasi dari berbagai macam pihak, Bang.
24: Ya, jadi dukungan dari masyarakat juga ini sudah sangat mendukung Pak ya dalam kegiatan MTQ, apalagi MTQ ini sebagai tuan rumah juga nih Pak ya untuk di Kecamatan Tayan Hilir ya di tahun 2026 ini. Nah, terus bagaimana sih Pak untuk koordinasi yang sudah dilakukan juga nih antara kecamatan, desa dan juga panitia pelaksanaan MTQ, Pak?
2: Jadi untuk koordinasi, karena ini kan kita bicara pentahelik bu ya, secara keseluruhan kan, secara keseluruhan dalam arti kita tidak hanya dari unsur pemerintah saja, dari masyarakat juga kita libatkan, dari stakeholder kita libatkan, baik itu perusahaan dan masyarakat. Jadi untuk secara khususnya kami dapat sampaikan bahwa koordinasi kami berjalan sangat baik dan antusias, baik itu dari TNI Polri dan Dinas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas. Jadi untuk pengamanan kesehatannya, pengamanan ketertiban umumnya kami sudah koordinasikan agar kami dapat memastikan kegiatan MTQ ini berjalan tertib, lancar dan tanpa kendala.
24: Ya, semoga juga untuk cuaca nih Pak ya, yang sulit kita ya tebak ya Pak ya.
2: Betul Ibu.
24: Kadang paginya panas, tiba-tiba malamnya hujan, dan semoga ketika kegiatan ini berlangsung semua berjalan dengan lancar juga nih Pak ya sampai waktu penutupannya nanti nih. Nah Bapak, terus sejauh mana juga sih Pak antusiasme masyarakat Tayan Hilir nih Pak ya dalam menyambut MTQ tahun 2026 ini Pak?
2: Jadi begini, kalau antusiasme masyarakat, karena kebetulan MTQ terakhir di Tayan itu tahun 2007 Ibu.
24: Oh, lumayan lama sekali nih Pak ya.
2: Saya masih SMP kalau nggak salah.
24: Waduh.
2: Nah sekarang ternyata saya jadi salah satu pelaku yang untuk melaksanakan kegiatan MTQ ini. Jadi ketika kita bicara antusiasme masyarakat, kita dapat sampaikan bahwa masyarakat ini sangat antusias, Bu. Baik itu dalam hal dukungan dan memeriahkan masyarakat, bisa kita sampaikan bahwa sangat antusias. Apalagi ini dapat kita buktikan, dapat kita sampaikan melalui bukti bahwa hampir setiap hari itu masyarakat itu berbondong-bondong ke lokasi pelaksanaan MTQ itu, Bu. Mungkin karena wahnya atau euforianya kan mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah, sehingga bagaimana nih kita harus maksimal, begitu mungkin tanggapan masyarakat.
24: Jadi gimana nih nanti ya ketika kegiatan untuk penontonnya ini di mana gitu ya nanti untuk pesertanya dari mana aja, yang pastinya ini menjadi antusias sekali juga nih ya dari masyarakatnya. Dan gimana juga nih Pak bentuk dukungan yang diberikan juga nih kepada kafilah ataupun peserta yang akan mewakili dari Tayan Hilir ini Pak?
2: Khusus untuk di Tayan Hilir, kita pastikan kafilah sudah siap untuk melakukan, kalau kita bicara, kalau kita sampaikan ini pertandingan agak gimana gitu kesannya Bu ya. Jadi untuk kafilah khusus di Kecamatan Tayan Hilir, kawan-kawan ini siap dalam mempererat ukhuwah, karena esensinya kita adalah mempererat ukhuwah, bukan hanya mencari siapa yang menang dan kalah kan begitu. Jadi untuk kafilah kita sudah upayakan fasilitasi yang optimal, karena maksimal itu milik Tuhan Yang Maha Esa, Bu. Kita upayakan maksimal saja.
24: Nah terus bagaimana sih Pak dalam upaya kecamatan juga nih dalam mendorong lahirnya generasi muda yang cinta Al-Quran nih Pak saat ini?
2: Baik, jadi ada beberapa momen kita mencari kafilah itu di Kecamatan Tayan Hilir ini, kita upayakan adalah potensi yang ada di Kecamatan Tandile tersendiri, yang mana karena pengurus LPTQ Kecamatan juga adalah orang-orang yang mempunyai potensi atau kompetensi dalam bidangnya, sehingga kawan-kawan ini dapat langsung memetakan, inventarisir ini, oh si A bakatnya di sini, si B bakatnya di sini, ya sudah kita rekrut dulu, nanti akan kita latih. Jadi salah satunya adalah melalui momen MTQ di Kecamatan Tenilir ini, kami harapkan masyarakat juga mengingat kembali hal-hal yang sudah mungkin, karena sudah lama tadi kan Bu, 11 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu mungkin beberapa hal siarnya ini lupa, tapi saya yakin generasi muda tidak akan pernah melupakan dari mana mereka berasal, khususnya yang beragama Muslim.
24: Nah, kalau dari Kecamatan Tain Hilirnya sendiri nih Pak ya, terutama nih Pak ya, ada gak sih Pak peserta yang saat ini mungkin yang sudah mendaftar juga, mungkin yang ingin ikut berpartisipasi juga nih Pak untuk mengikuti MTQ ini?
2: Baik, untuk Kecamatan Tain Hilir, untuk kapilah Kecamatan Tain Hilir sendiri itu kita sudah rekrut di 50-an lebih kafilah ini.
24: Banyak nah, juga nih Pak ya.
2: Cukup banyak, cukup apa ya, cukup ingin lah mereka itu kan. Ternyata yang dari awalnya mungkin kalau tidak salah saya itu di 70-an atau 100-an, namun disaring lagi sehingga dapat di 50-an orang kafilah sesuai dengan kebutuhan yang dikontestasikan Ibu. Namun untuk secara keseluruhan, baik itu perlu kami sampaikan juga, hampir 90% seluruh kafilah kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau juga sudah melakukan pendaftaran terkait pelaksanaan kegiatan MTQ di Kecamatan Tenhilir ini.
24: Oke, ini sebenarnya banyak sekali nih Pak ya, ternyata generasi muda yang ingin juga nih ya menjadi seorang koriah ataupun menjadi seorang kori gitu ya Pak ya, untuk ikut mendaftar juga dalam MTQ 2026 ini. Apalagi kegiatan ini sendiri juga berada di Tayan Hilir sendiri. Nah, kalau untuk dari peserta yang lainnya juga nih Pak, apakah udah ramai juga nih Pak mendaftar nih Pak untuk pelaksanaan MTQ-nya?
2: Jadi untuk peserta dari kecamatan yang lain, kafilah LPTQ kecamatan yang lain itu, kita membuka link website untuk pendaftaran secara online, sehingga nanti proses verifalinya itu ada di sekretariat kami di Tayan Hilir ini. Nah, tercatat hingga saat ini hampir semua kecamatan sudah mengkonfirmasi melalui website itu, hanya saja tinggal melengkapi beberapa proses yang kita wajibkan, karena itu juga berdasarkan dari surat edaran Ketua LPTQ Sanggau itu.
24: Oke, berarti udah banyak juga nih ya. Nah, terus ada nggak sih Pak dampak positif ini yang pastinya yang diharapkan gitu ya dari pelaksanaan MTQ ini bagi Tayan Hilir ataupun di Kabupaten Sanggau nih Pak?
2: Baik. Jadi seperti yang kita sampaikan awal tadi, bahwa MTQ ini tidak hanya sebagai ajang untuk kontestasi. Jadi ini adalah bagaimana kita mempererat ukhuwah atau kekerabatan, kemudian bagaimana kita menciptakan metode untuk syiar-syiar Quran ini Bu. Jadi dampak positifnya itu antara lain itu tidak hanya menjadi ajang syiar Islam dan pembinaan generasi Qurani, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah, yang mana pembangunan daerah ini
3: asyalibur kah.
24: Oke, baik, ini kayaknya Pak Burhan juga udah bergabung nih. Oke, baik. Oke, silakan nih Pak Wanda, lanjutkan kembali Bapak.
2: Baik, izin Pak Burhan, Pak Ketua LPTQ, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Jadi dampak positif salah satunya itu dampak dalam hal pembangunan daerah, yang mana sebelumnya ini karena khusus kita bicara ada 3 desa di dalam kota. 3 desa dalam kota ini, 2 desa sudah mempunyai salah satu sarana pendukung untuk olahraga atau kita kenal dengan tribun yang nanti akan kita gunakan sebagai venue ini, Bu. Sehingga melalui kegiatan MTQ ini, salah satu desa ini yaitu Desa Kawat dapat memiliki sarana pendukung olahraga dalam hal ini tribun melalui pemerintah daerah. Kemudian dampak positif lainnya adalah meningkatkan perekonomian masyarakat, yang mana nanti ini kan secara umum perekonomian ini kan meningkat ketika banyak lalu lintas atau mobilisasi masyarakat atau orang, Bu, ya.
24: Mm-mm.
2: Nah, jadi dapat kita asumsikan nanti bahwa perekonomian juga akan berputar karena banyaknya pengunjung yang datang. Kemudian salah satu daya tarik yang kita punya di sini, ya, ikon lah mungkin itu Jembatan Tayan.
24: Jembatan Tayan.
2: Saya sebenarnya belum pernah juga ke Jembatan Tayan, Bu, hanya lewat saja sih.
24: Waduh. Sudah
2: berani saya.
24: Bapak, ya.
2: Baik, mungkin itu, Bu.
24: Padahal di Jembatan Tayan ini udah mulai ramai, Pak, ya, sebagai ikonik Tayan ya, Pak. Sementara Pak camatnya boleh nih jalan-jalan kali ini, ya, sekali ini, ya.
2: Siap.
24: Oke, kita ke Pak Burhanuddin. Assalamualaikum, Bapak. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RRI seantero Kabupaten Sanggau yang kami hormati.
24: Gimana, Pak, kabarnya pagi hari ini, Bapak?
4: Alhamdulillah, syukurilah bahwa saya dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun seperti Pak Wanda, kita tetap maraton menyelesaikan persiapan MTQ ke-34 di Kabupaten Sanggau.
24: Oke, baik nih, ya. Dan yang pastinya semoga berjalan lancar, ya, Pak, ya. Sehat selalu nih untuk semua panitianya.
4: Amin.
24: Nah, Pak Burhan, apa nih, Pak, tujuan utama penyelenggaraan MTQ tahun ini nih, Pak?
4: MTQ tahun ini tentu seperti tujuan umum daripada MTQ adalah dalam rangka memasarkan minat membaca, minat menghayati, serta mengamalkan Al-Quranul Karim. Maka di dalam sesuai dengan moto yang disampaikan oleh panitia bahwa mereka dalam rangka membumikan Al-Quranul Karim, sumber daya manusia yang Qurani, sehingga dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Sanggau yang adil, beradab dan maju dan terdepan. Jadi tujuan juga tentu kami lebih mengedepankan tidak hanya seremonial saja, tetapi menghayati sehingga dalam kehidupan kami tahun ini tentu lebih baik. Sehingga dapat menghasilkan musabakah tilawatil Quran yang berkualitas dan bermartabat.
24: Nah, untuk programnya ini apa aja sih, Pak, program pembinaan yang dilakukan dari LPTQ ini, Pak?
4: LPTQ memang sesuai dengan tugas LPTQ yang utama adalah dalam rangka menyelenggarakan musabaqah tilawatil Quran, tetapi tidak kalah penting program pembinaan lain yang kami lakukan. Misalnya kami tentu melakukan pembinaan terhadap rumah-rumah tahfiz, kemudian pondok pesantren, karena memang kita sadari di Kabupaten Sanggau masih terbatas pondok-pondok pesantren yang ada, atau rumah tahfiz seperti di Tayan ada Al-Fatah, kemudian di Balai Karangan ada di Intinu, kemudian di Kabupaten Sanggau baru ada 2 saja, rumah tahfiz Pak Fauzan dan rumah tahfiz Al-Fatih yang di Sungai Bungku. Atau kami melakukan pendataan, termasuk juga akan melakukan pendataan selain di rumah-rumah tahfiz, di TPA-TPA juga kami masuk kepada sekolah-sekolah. Kami melakukan pendataan sebaik mungkin, sehingga lupa saya satu ada di Meliau nih. Cuma Meliau dengan meninggalnya Bu Mistiah ini terasa kurang menggreget pembinaannya Bu Nagaan. Tapi dari LPTQ kita melakukan pembinaan.
24: Nah, kalau untuk cabang lombanya nih Pak, apa saja yang nanti akan dipertandingkan nih Pak di MTQ tahun ini nih?
4: Baik, cabang lomba yang akan dilakukan ada 5 cabang dengan 18 golongan. Itu pertama tentang seni baca Al-Qur'anul Karim atau kita kenal dengan tilawah, kemudian ada juga namakan hafalan Hifdzul Qur'an, kemudian juga ada cabang qiraat, cabang lomba qiraat, kemudian juga termasuk cabang pahmil tahun kemudian yang terakhir ada cabang Khatil Quran atau seni kaligrafi. Kalau pahmil ini adalah cerdas cermat. Nah, dengan 18 golongan.
24: Dengan 18 ini.
4: 18 cabang.
24: 18 cabang.
4: 5 cabang dan 18 golongan.
24: Nah, kalau untuk peserta tiap lombanya ini udah ada nih Pak peserta-pesertanya nih Pak.
4: Berdasarkan data yang disampaikan baik ke panitia maupun dari LPTK, kami selalu monitor, sudah ada sekitar mendaftar ini dari 5 golongan tadi, 5 cabang tadi, sudah ada mendaftar sebanyak 350 orang peserta. Alhamdulillah tahun ini semakin meningkat minat mereka.
24: Meningkat dari tahun-tahun sebelumnya ini Pak ya?
4: Iya.
24: Berarti ini belum di seleksi nih Pak. Ini nanti untuk cabang perlombaan yang pertama, kedua, dan hingga kelima nanti nih Pak.
4: Ya, pendaftaran sudah mulai kita lakukan. Kemudian terakhir tentu akan dilakukan seleksi peserta ini valid atau tidak. Ini ada pada tanggal 21 Juni karena pada akan melakukan technical meeting. Inilah penentuan peserta yang boleh ikut bertanding. Tentu nanti berikutnya dengan hasil akan kita umumkan pada tanggal 27 Juni 2026 di penutupan.
24: Oke, baik nih ya, berarti sebentar lagi nih Pak ya. Ini kurang lebih hampir 10 harian gitu ya Pak ya. 12 hari lah ya Pak ya.
4: Ya sampai ini udah tanggal
24: 15 hari ini.
4: Berarti tinggal 6 hari lagi.
24: Oh, tinggal 6 hari lagi. Waduh, seminggu lagi nih.
4: 21 mulai.
24: 21 ya. Mulai ya. Oke, baik ya. Jadi semua peserta pastinya akan berlatih lebih giat lagi nih Pak untuk menampilkan yang terbaik ya untuk menjadi korinya ataupun korinya. Nah, bagaimana juga nih Pak untuk persiapan para hakim yang menilainya nanti nih Pak?
4: Saya yakin bahwa hakim ini ada, mudah-mudahan mereka akan melakukan secara profesional, karena hakim-hakim ini rata-rata sudah senior dan berpengalaman di dalam beberapa kali perlombaan MTQ. Sama mereka juga akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena terus terang saja ini perlombaan Musabaqah Tilawah Al-Qur'an, para hakim ini disumpah. Sumpah ini bukan hanya bagi diri sendiri dan masyarakat, tetapi yang paling penting adalah sumpah adalah pertanggung jawab kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Semua hakim ini akan profesional, tidak memihak kepada manapun. Mereka akan objektif mungkin menjadi. Karena ini bahan juga kita untuk mengikuti MTQ selanjutnya di tingkat provinsi Kalimantan Barat.
24: Ya jadi agar tidak ada kecurangan apapun ya Pak ya, yang pastinya ya, semuanya netral dan benar-benar murni yang penilaian untuk para pesertanya nanti. Dan bagaimana juga nih Pak, MTQ ini dapat membentuk generasi Qurani yang berkarakter nantinya nih Pak?
4: Seperti sampaikan, tujuan MTQ bukan cuma membaca kemudian juga menghayati, tetapi yang penting adalah mengamalkan apa yang dibaca sehingga dapat melaksanakannya di tengah-tengah masyarakat. Tentu terutama kami generasi Qurani sangat-sangat kami support. Ini salah satu adalah langkah kami melakukan pembinaan kepada rumah tahfiz, kepada sekolah-sekolah. Terserah saja termasuk juga Dewan Hakim ini adalah dari rumah tahfiz yang tentu mereka akan menyampaikan kepada rumah tahfiz, juga termasuk dewan hakim ini ada dari sekolah-sekolah. Tentu mereka secara tidak langsung akan menyampaikan, mensupport sehingga di dalam monitor daripada MTQ ini, tentu mereka akan monitor kegiatan yang akan generasi Quran ini lakukan.
24: Okay. Ini saya ke Pak Wanda kembali nih ya. Pak Wanda, bagaimana nih Pak MTQ dapat menjadi sarana mempererat ukhuwah ya dan kebersamaan masyarakat di TNI Ilir dan juga Kabupaten Sangot, Pak?
2: Baik, jadi seperti tadi kita sampaikan juga bahwa ini adalah MTQ ini adalah sarana untuk mempererat ukhuwah. Jadi ini dapat kita lihat dari bagaimana masyarakat ini supportnya luar biasa ini. Supportnya luar biasa, tidak perlu A, B, C, dan D. Apa yang kami harus lakukan untuk MTQ ini? Nah, jadi antara lain, salah satu contohnya adalah seperti itu. Kemudian juga dalam persiapan, kita juga tidak melibatkan hanya satu unsur saja, karena dari seluruh unsur di kecamatan ini kita libatkan misalnya dari etnis, tidak hanya yang beragama Islam atau yang bersuku Melayu saja, namun semuanya, baik itu Dayak, Tionghoa dan segala macam, kita sama-sama melaksanakan itu. Itu adalah mengerucut bahwa nanti akan menjadi sarana untuk mempererat ukhuwah dalam persaudaraan kita ini melalui kegiatan MTQ ini, Ibu.
24: Baik ya Pak ya. Nah, kalau dari segi keamanan nih Pak, ketertiban dan kenyamanan selama berlangsung MTQ ini nanti apakah sudah ada di bentuk apa enggak sih nih Pak? Untuk upayanya nanti nih.
2: Baik. Untuk pengamanan kita bicara tentang mitigasi, Bu ya. Mitigasi itu kita sudah beberapa kali rapat koordinasi, baik itu dengan Polsek, Koramil, dan juga kita libatkan dari Satpol PP Kabupaten Sanggau, kemudian Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau juga kita libatkan. Melalui MTQ ini nanti, kita juga akan meminta untuk dibantu melalui BKO ini. Biasanya kalau dia di Tayan ini, itu di ring dari Toba dan Balai, sehingga kita lihat dari posisi jarak terdekat untuk dapat melaksanakan pembantuan di lokasi atau lokasi pelaksanaan utama atau di lomba nanti.
24: Nah, terus ada nggak sih Pak untuk inovasi ataupun hal yang baru nanti akan ditampilkan dalam pelaksanaan MTQ di Kecamatan TN Hilir ini nih Pak?
2: Nah, untuk inovasi ini, karena kita juga dikejar waktu Ibu, tapi kami upayakan bahwa salah satu beberapa inovasi kami memiliki ikon Ibu, istilahnya. Cuman kalau di Sanggau dulu kan itu untuk MTQ tingkat provinsi itu kan ada boneka Bu ya. Nah, kalau untuk di Tayan ini kita tidak sempat kehemat boneka.
24: Apa itu Pak? Nah,
2: tapi ada ikon, nah seperti yang saya tampilkan di background saya itu ada udang Bu ya.
24: Udang gala ya dari sana Pak ya. Iya.
2: Nah, kalau kita ke Tayan itu kan pasti nanya nih, ada udang kah? Nah, kebetulan saya ini susah jawabnya Bu, karena saya enggak makan udang masalahnya. Nah, tapi kita pastikan di posisi menuju ke lokasi masuk MTQ, kita melintasi jalan ke arah Jembatan Tayan, itu sudah kita buatkan sejenis maskot. Maskot di situ ada, jika malam hari itu ada penerangannya, ada lampunya Bu. Ya si udang mil sigalah namanya itu Bu.
24: Sigalah, oke baik ya. Jadi orang tahu nih, oh sini ternyata untuk lokasi dekat apa ini namanya, untuk tribun ya Pak ya, untuk pelaksanaan MTQ-nya ya. Ya. Nah, Pak Burhan, ini ya, kalau peran nih Pak ya, dalam peran orang tua nih ya dan juga sekolah dalam pembinaan peserta ini bagaimana nih Pak?
4: Baik, kebetulan para dewan hakim termasuk juga adalah rata-rata termasuk pengurus LPTQ adalah berapa guru, kemudian juga termasuk pengurus rumah tapis. Artinya tentu melalui sekolah ini mereka menyampaikan kepada murid-murid agar kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan mengikuti MTQ tentu salah satu ajang kita. Karena MTQ ini jangan kita memandang cuma sekedar mendapatkan juara, tetapi lebih penting adalah ibadah kita dalam rangka untuk membumikan Al-Quranul Karim. Orang tua juga melalui, saya lihat di Sanggau ini melalui TPA-TPA, mereka sangat mendorong. Artinya bukan sekedar mereka menyampaikan bahwa ah, itu juara. Seperti kita contoh, sekarang jadi juara internasional di Irak, ini adalah anak-anak, usia anak-anak dari NTB. Ini memotivasi kita. Kabupaten Sanggau juga termasuk ada beberapa orang yang memang asli orang Sanggau, memang yang memang berprestasi, misalnya dari kaligrafi, kemudian dari tilawah anak-anak dan sebagainya. Termasuk juga beberapa orang yang memang mampu sebenarnya. Bersaingnya. Berarti kita memotivasi orang tua. Orang tua memotivasi anak-anak untuk mengikuti musabaqah tilawatil Quran dengan sebaik-baiknya.
24: Nah, Bapak, kalau untuk pendaftarannya sendiri ini dari umur berapa sampai maksimal umur berapa sih, Pak, kalau ingin mendaftar di MTQ ini nih, Pak?
4: Jadi dari 5 cabang ini ada ketentuan. Misalnya contoh tadi untuk tidak dibatasi sebenarnya. Yang jelas misalnya tilawah ini, tilawah anak-anak adalah untuk anak-anak dibatasi maksimal umur 11 tahun, 11 bulan dan 29 hari terhitung 1 Juli 2026. Jadi ada batasan maksimalnya. Anak-anak memang kalau dia sudah mampu membaca misalnya sekitar 10 tahun tidak masalah dia, tapi yang jelas dibatasi usia maksimal. Kalau usia emas ini cuma dibatasi minimal 50 tahun usia emas ini ya. Usia emas, tapi yang lain masih boleh, ada batas maksimal tapi usia emas minimal 15 tahun itu tilawah usia emas.
24: Usia emasnya 15 tahun ya, sampai dengan 50 tahun tadi nih, Pak ya. Tapi kalau untuk tahun ini kebanyakan yang mendaftar ini dari usia berapa sih, Pak, kalau boleh tahu nih, Pak?
4: Hampir rata-rata semua mengikuti dengan ketentuan itu. Misalnya contohnya tadi bidang tilawah. Ini misalnya tartil anak-anak. Ini misalnya batasnya maksimal 11 tahun 11 bulan 29 hari. Cuma tilawah remaja misalnya 23, hampir semua cabang ini. Sesuai dengan ketentuan rata-rata mereka mengikuti musabaqah ini sesuai dengan batasan maksimal. Dari 5 cabang ini hampir semua mengikuti. Ini.
24: Hampir semuanya ya, Pak, mengikuti, Pak. Ya. Nah, kalau untuk target prestasi apa nih, Pak, yang ingin dicapai pada MTQ 2026 ini, Pak?
4: Jadi sebenarnya kami ingin mengembalikan, terus terang saja Kabupaten Sanggau misalnya pernah, kita harus sadar juga untuk Kabupaten Sanggau dari pemerintah juga cukup berusaha melakukan pembinaan, melakukan monitoring, tapi kita harus sadar bahwa Kabupaten Sanggau masih kekurangan rumah tapis, masih kekurangan sumber daya manusia, tapi tidak menutup kemungkinan. Karena kami pernah di Singkawang pernah juara 3 tingkat provinsi, kemudian tahun 96 tingkat provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sanggau ranking peringkat pertama. Kemudian berapa tahun berturut-turut kami menduduki peringkat 4, 5, 4, 5. Cuma terserang saja di Kapos Hulu kemarin kami agak merosot menjadi peringkat 8. Artinya seperti sampaikan Ketua LPTK Provinsi Kalimantan Barat, kita berusaha tetap jalan, tetapi kabupaten lain mungkin ada malah berlari. Yang tidak bisa kita pungkiri misalnya Mempawa, kemudian kota Pontianak, Kuburaya dan Sambas itu memang tersedia rumah tapi dan sumber daya yang, tetapi tidak menutup kemungkinan. Target kami ingin membalikan Kabupaten Sanggau peringkat keempat atau kelima, itu ingin target kami. Sama dengan usaha kita maksimal, mudah-mudahan itu dapat tercapai. Seperti sampaikan Pak Paulus Hadir sempat juga menanyakan, saya nyangka waktu jadi tuan rumah kita diberi katanya juara 4, tapi tidak, beliau menyadari ada upaya kita untuk tetap bertahan ke ranking 4 dan sebagainya.
24: Tuh ya Pak, menjadi targetnya Pak ya. Ini yang pasti perlu kerja keras nih ya Pak dari Kecamatan Kapuas nih untuk apa ya, untuk mencapai peringkat 4 atau 5 paling enggak nih Pak ya. Kalau ini biasanya kalau untuk peringkat pertamanya nih Pak, biasanya ini dari mana aja sih Pak setiap MTQ ini Pak berlangsung?
4: Setiap MTQ tingkat, kalau untuk kabupaten, kalau dulunya sempat beliau, tapi sekarang 3 tahun terakhir, mungkin 5 tahun terakhir ini berdiri Kapuas. Tapi untuk di Sekayam kemarin, alhamdulillah, Tayan, saya nampaknya mereka memang menyiapkan diri sehingga di Balai Karangan kemarin mereka peringkat 2. Artinya mereka memang siap. Jadi untuk tingkat kabupaten memang sekarang adalah Kecamatan Kapuas. Tapi kalau tingkat provinsi 6 tahun berturut-turut dijuarai oleh Kabupaten Mempawa.
24: Dijuarai sama dari Kabupaten Mempawa nih.
4: Yeah.
24: Jadi untuk peserta yang lainnya mungkin dari Kabupaten Sanggau harus lebih semangat lagi Pak ya, yeah, supaya bisa masuk nasional ataupun internasional. Nah Bapak, kalau misalnya nanti ketika dari kabupaten lain lah Pak mungkin dapat menjadi juara 1 ataupun 2, nanti ini biasanya dikirim kemana lagi nih Pak untuk mengikuti ajang selanjutnya nih Pak di MTQ ini?
4: Jadi juara tingkat provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan kalender yang diadakan bahwa tahun ini akan dilaksanakan. Karena pada prinsipnya ada 2, ini ada STQ dan ada MTQ. Jadi ini ada 2, tapi untuk tahun ini akan mengikuti MTQ di Provinsi Jawa Tengah di kota Semarang. Jadi siapapun juara akan mengikuti di Semarang. Tapi alhamdulillah mungkin Sanggau mungkin bisa mengikuti ini sehingga ada mewakili untuk tingkat provinsi.
24: Oke baik ya, terima kasih nih. Saya ke Pak Wanda nih. Pak Wanda, bagaimana juga nih Pak strategi dari kecamatan nih Pak dalam mempromosikan MTQ nih agar menjadi ajang siar Islam yang lebih luas dan menarik generasi muda nih Pak?
2: Baik, jadi dari Kecamatan Tanah Hilir melalui panitia pelaksana, jadi kami sudah buat beberapa media sosial, Ibu. Media sosial, bagaimana kegiatan apa yang akan ada di Tayan ini, bagaimana konsepnya, kami sudah sampaikan ke masyarakat melalui media sosial. Dan juga melalui LPTQ Kecamatan, kita juga sampaikan bahwa boleh kita siarkan sama-sama melalui media ini. Jadi memang ini tidak terbatas medianya, bukan hanya untuk panitia saja, tapi misalnya untuk pendaftaran juga boleh, untuk seleksi juga boleh. Jadi salah satu yang kita bisa sampaikan adalah melalui media sosial saat ini, Bos. Karena kebetulan kita juga dikejar deadline kan, ini cukup mepet. Seperti tadi Pak Ketua LPTQ Kabupaten nyampaikan, kita maraton terus nih, Bu. Kalau apa bahasa itu, jogging tidak berhenti kita nih Bu.
24: Jogging tidak berhenti, diporsir ya Pak ya setiap harinya ya.
2: Iya Bu.
24: Apalagi memang tadi ya Pak Burhan juga bilang tinggal seminggu lagi nih kegiatannya. Pastinya dari semua panitia ini benar-benar bekerja keras.

0: sih Pak yang akan dilakukan nih Pak untuk menjaga semangat pembinaan generasi Qur'ani di Tayan Hilir nih Pak?
1: Jadi antara lain program yang dapat kami laksanakan setelah itu, kita akan bahas kembali dengan LPTQ tingkat kecamatan ini, Bu. Karena yang biasa saja kita sering melihat mereka itu, kawan-kawan itu berkumpul di Masjid Nurul Huda. Kadang itu ada kegiatan segala macam lah yang dapat kita lihat. Itu untuk salah satunya adalah untuk meningkatkan atau tetap menjaga bagaimana generasi Quran ini dapat terjaga di Kecamatan Tan Hilir. Jadi, nggak enak juga kan tadi Pak Ketua sudah sampaikan Tan Hilir ke tahun lalu itu juara dua, Bu. Jadi, kita memang konsisten untuk dapat menjaga hal tersebut.
0: Nih Pak Burhan, bagaimana juga nih Pak dari LPTQ ini Pak memanfaatkan teknologi dan media sosial nih Pak dalam pembinaan generasi Quran saat ini nih Pak?
2: Mau tidak mau, suka tidak suka, kita mengikuti teknologi. Jadi artinya memang sekarang teknologi sudah digunakan, misalnya contoh pendaftaran saja, pendaftaran sudah pakai EMTQ. Jadi mulai dilakukan itu pendaftaran sudah menggunakan EMTQ, termasuk tingkat kabupaten, tingkat provinsi, malah sampai ke tingkat nasional. Ada batas waktu, jadi kita tetap memanfaatkan teknologi, karena tidak mungkin kita akan menghindari teknologi yang ada, termasuk juga pembinaan akan kami lakukan. Seperti salah satu hari ini, kita melalui Zoom juga melakukan kegiatan dan pemanfaatan teknologi dalam rangka penyebar luasan pembinaan Al-Quran Al-Karim. Malah saya ke pengurus LPTQ, saya sampaikan bahwa hari ini ada Zoom, kemudian juga termasuk di PHBI dan Ormas Islam, saya sampaikan sehingga mereka dapat menyimak apa yang dibuat oleh LPTQ, apa yang dibuat oleh panitia, sehingga kita sama menjadi. Mungkin satu catatan, ada pertanyaan mereka, seperti sampaikan Pak Wanda tadi, kenapa mepet waktu? Karena berdasarkan rakor LPTQ tingkat provinsi Kalimantan Barat, sudah ditetapkan bahwa MTQ di Kayung Utara akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus sampai 1 sampai 9 Agustus. Ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita kan tidak mungkin MTQ tingkat kabupaten akan dilaksanakan setelah MTQ tingkat provinsi. Sekali lagi kami juga menyampaikan terima kasih kepada panitia atas koordinasi, atas kerjasama, atas motivasi, termasuk juga dari LPTQ berapa kali melakukan asistensi. Asistensi ini kami lakukan untuk memonitoring apa yang telah dilakukan. Mudah-mudahan MTQ ini dapat terlaksana sesuai dengan waktu dan semaksimal mungkin hasil yang kita inginkan.
0: Ya berarti saat ini sebentar lagi nih Pak ya, berarti akan berlangsung di Ketapang ya Pak ya?
2: Di Kayung Utara.
0: Di Kayung Utara. Nah kalau untuk pelaksanaan MTQ di Kecamatan Tayan Hilir ini kapan nih Pak, kalau boleh tahu Pak?
2: Tadi dari tanggal 21 sampai 27 Juni.
0: Sampai dengan 27 Juni.
2: Tadi kan tinggal satu minggu lagi.
0: Oke, baik. Nah bagaimana juga nih Pak, menurut Pak Burhan ini MTQ ini bisa nggak sih menjadi momentum yang membangun generasi muda ya di Sanggau ya, terkhususnya untuk lebih religius, unggul, dan juga yang pastinya berdaya saing nih Pak?
2: Ya, insya Allah kami akan berusaha dari LPTQ, tentu tidak kalah penting selama ini kami juga selalu koordinasi dengan bagian Kesra, kegiatan LPTQ, termasuk juga dengan sekolah-sekolah. Insya Allah, seperti kita bukan cuma terbatas pada pada sekolah agama saja, kami juga termasuk dengan Dikbud, kami melakukan koordinasi, kemudian juga termasuk dengan Kemenang, apalagi Kemenang sebagai pembina LPTQ, sehingga mudah-mudahan dengan mengikuti MTQ ini, mereka membaca, menghayati, dan mengamalkan, sehingga Quran ini sebagai pedoman mereka dalam tingkah laku, dalam pergaulan sehari-hari. Sama.
0: Insya Allah ya Pak ya. Nah Pak Burhan, apa sih Pak harapan terbesar dari Pak Burhan gitu ya terhadap pelaksanaan MTQ Kabupaten Sanggau?

0: 2026 yang akan datang nih Pak?
1: Harapan kami dengan ada MTQ, kita mengharapkan bahwa MTQ ini menghasilkan musabakah tilawatin yang berkualitas dan bermartabat. Artinya memang hasil-hasil yang didapat ini memang menunjukkan kualitas generasi Qurani juga bermartabat. Artinya tidak ada kecurangan, tidak ada dan sebagainya. Dan perlu diingat tadi, Dewan Hakim disumpah, mereka akan menilai. Karena ini hasil ini juga akan diikutsertakan tingkat provinsi Kalimantan Barat. Artinya dengan MTQ ini kita harapkan memang ada dampak yang terutama ada mental bagi anak-anak, bagi generasi muda, sehingga pembinaan dapat berkelanjutan. Demikian.
0: Nah, kalau untuk tantangan terbesar nih Pak, yang dihadapi ya dalam pembinaan peserta MTQ saat ini, dan bagaimana sih Pak cara untuk mengatasinya nih Pak Burhan?
1: Seperti saya sampaikan, memang kita masih kekurangan rumah tapis, kemudian sumber daya yang ada, terutama yang memahami, kemudian mampu membaca Al-Quran Al-Karim dengan baik. Kemudian juga kita masih kekurangan pelatih, pelatih yang ada. Tapi kami sama selalu melakukan koordinasi. Baru-baru ini kami melakukan rapat koordinasi antara LPTK Kabupaten Sanggau dengan LPTK Kecamatan. Artinya dengan adanya rapat koordinasi ini, kita dapat melihat potensi yang ada. Potensi yang ada, kemudian misalnya calon-calon Kori dan Koriah, kami menghimbau kepada pengurus LPTK, termasuk juga dengan para camat, kami menghimbau agar memang mendata dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dilaksanakan MTQ dengan maksimal.
0: Oke, ini saya ke Pak Wanda nih kembali nih. Pak Wanda, apa potensi dan keunggulan dari Tayan Hilir yang ingin ditampilkan kepada para tamu dan peserta MTQ ini Pak? Mungkin selain ada gambar udang galahnya Gala. Itu nih Pak.
1: Coba kan.
2: Jadi di Kecamatan Tayan Hilir ini kita akan menampilkan bagaimana Tayan Hilir ini dapat hidup berdampingan secara harmonis, karena kita mengetahui, sama-sama mengetahui bahwa beberapa suku dan agama di Kecamatan Tayan Hilir ini cukup majemuk. Cukup majemuk. Kalau di Tayan itu ada salah satu desa, itu salah satu di Pulau Tayan Utara, itu kampung atau desa moderasi beragama. Nah, desa moderasi beragama yang mana itu adalah salah satu ciri khas yang selain juga dapat kita tampilkan melalui semangat kebersamaan, keramahan masyarakat, serta kearifan lokal yang menjadi identitas Tayan Hilir. Jadi mungkin nanti akan disampaikan melalui beberapa acara di saat pembukaan itu terkait dengan identitas kearifan lokal. Selain itu, dan intinya ya salah satunya ya orang taunya Tayan itu dengan jembatannya Bu. Jembatan ya, dan udang galah tadi. Nah, keberadaan Sungai Kapuas dan ikon jembatan itu menjadi salah satu daya tarik yang bisa kami tampilkan di event MTQ ke-34 di Kecamatan Tayan Hilir ini, Bu.
0: Ya karena memang inilah ikoniknya, lebih terkenal itu adalah dengan jembatan yang panjangnya itu Pak ya, yang ada di Tayan nih. Oke, baik. Nah, kita juga udah keterbatasan waktu nih Pak Wanda. Terakhir nih, apa pesan dan ajak kepada masyarakat gitu ya dari Pak Wanda kepada Kabupaten Sanggau yang pastinya untuk turut mendukung dan menyukseskan MTQ 2026 ini nih Pak?
2: Baik, pertama-tama kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pemerintah daerah Kabupaten Sanggau, seluruh pengurus LPTK tingkat Kabupaten Sanggau, Pak Ketua Umum, terima kasih banyak atas support dan selalu mendampingi kami panitia dalam hal pelaksanaan LPTK ini. Kemudian Selaku panitia atau panitia penyelenggara, kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau agar dapat bersama-sama mendukung serta menyukseskan pelaksanaan MTQ ke-34 tingkat Kabupaten Sanggau di Kecamatan TN Hilir ini. Semoga kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk kita memperkuat ukhuwah, meningkatkan kecintaan kita terhadap Al-Quran, serta ini yang paling penting nih Bapak Ibu, bawa berkah untuk Kabupaten Sanggau. Amin.
0: Amin ya. Semoga selalu berkah yang pastinya nih Pak.
2: Amin.
0: Oke baik. Nah kalau dari Pak Burhani, apa nih Pak pesan dan harapan Bapak nih kepada generasi muda Kabupaten Sanggau agar semakin mencintai Al-Quran dan berani berprestasi nih Pak melalui MTQ nih Pak?
1: Baik, pertama kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau, mari kita sukseskan MTQ ke-34 tingkat Kabupaten Sanggau di Kecamatan Hilir. Bahwa MTQ ini adalah program nasional, bukan hanya bagi umat Islam saja, tetapi juga seluruh masyarakat dapat merasakan dampak darinya. Kemudian mudah-mudahan MTQ ini dapat berjalan dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya, sehingga memberi dampak positif bagi pembangunan Kabupaten Sanggau. Kemudian juga seperti sampaikan tadi, kami juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah mensupport LPTQ dapat bekerja dengan maksimal, sehingga kemudian juga termasuk kepada LPTQ Kecamatan yang selama ini juga mendukung program-program, sehingga apapun yang dilakukan LPTQ dengan niat baik, dengan sebaik-baiknya dapat terwujud. Mudah-mudahan seperti sampaikan tadi, kami ingin juga mengulang kembali prestasi kami ke peringkat 4 atau minimal kelima. Karena kalau kita lihat grafik ini antara 4-5 Kabupaten Sanggau, walaupun dengan keterbatasan yang ada, tetapi apabila kita lakukan dengan sebaiknya, insya Allah kita tetap bisa melakukan hal yang terbaik.
0: Amin ya, semoga semua harapan kita yang baik ini dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Pak ya. Baik, terima kasih ya untuk kedua narasumber saya di pagi hari ini ya dalam dialog pagi Sanggau Menyapa yang mengenai MTQ Sanggau 2026 menyiapkan generasi Qurani berprestasi. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Burhanuddin ya, ini Ketua LPTQ Kabupaten Sanggau, dan juga Bapak Triwanda ya selaku Sekretaris Camat Tayan Hilir ya, atas informasi dan wawasan yang telah dibagikan ke kita semua. Dan pendengar, semoga melalui pelaksanaan MTQ tahun 2026 ini ya semakin banyak lahir generasi Qurani yang berakhlak mulia, berprestasi serta mampu menjadi kebanggaan Kabupaten Sanggau di tingkat yang lebih tinggi ya. Mari kita bersama-sama mendukung dan juga menyukseskan MTQ sebagai wadah pembinaan umat ya, dan penguatan nilai-nilai Al-Qur'an ya dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya cukupkan di dialog pagi Sanggau Menyapa, karena nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan di Halo RRI untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Demikian tadi baru saja kita dengarkan dan ikuti sejumlah lagu-lagu, kemudian apa namanya, yang pastinya kita baru saja mendengarkan di Sangkau Menyapa dengan satu bincang-bincang kami edisi untuk pagi hari ini di program Sangkau Menyapa. Untuk berikutnya, kembali lagi bersama kami di FM 99.9 MHz Radio Republik Indonesia Antikong. Kita akan, sebelum mengikuti program Halo RRI, kita akan dengarkan satu buah cek fakta kali ini. Tetap bersama kami, pendengar, di Radio Republik Indonesia Antikong.
1: Obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar Anda masih bersama kami. Berikut kita dengarkan cek fakta kali ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak masyarakat untuk mendaftar program dana hibah hibah al-baiti melalui nomor WhatsApp yang tertera. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut. Diketahui bahwa dana hibah al-baiti merupakan program penipuan dan telah beredar sejumlah hoax di media sosial. Terkait dana hibah tersebut, ketika mengecek keaslian video menggunakan Truth Scan, hasilnya adalah suara Saifullah Yusuf dalam video terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99%. Informasi ini juga pernah dikutip langsung dari situs resmi komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Saya juga tidak sendirian di pagi hari ini pendengar ya, ini ada teman saya ya dari RRI Antikong, ini ada Bang Jeki. Halo, selamat pagi Bang Jeki.
1: Ya, selamat pagi kembali juga.
0: Masih ya, di
1: selamat pagi juga Dini, apa kabar untuk kesempatan pagi hari ini?
0: Alhamdulillah baik nih. Bang Jeki apa kabar juga nih Bang Jeki?
1: Ya, kalau saya sendiri untuk pagi hari ini sehat Din, cuaca juga di wilayah perbatasan dari tadi memang sepertinya agak mendung begitu, tapi tidak hujan, turun hujan begitu. Dan hingga saat ini pukul 9 lebih 3 menit cuacanya masih terlihat agak mendung atau malu-malu seperti itu, Din.
0: Ya. Sama Bang, kalau di Sangga juga ini agak mendung juga nih ya di pagi hari ini ya. Yang pastinya jangan sampai mager gitu ya, kalau misalnya kita ini banyak kegiatan gitu ya di lapangan ya Bang ya.
1: Sangat betul itu Din.
0: Apalagi memang sejuk gitu.
1: Ya, tapi kalau untuk di Antikong ini Din, tadi malam itu sempat gerimis begitu ya, tapi setelah itu hanya gerimis, setelah itu tidak, dan bahkan muncul bintang begitu. Wah, ya pokoknya malam yang indah begitu, yang bertaburan dengan bintang-bintang di langit seperti itu.
0: Malam yang indah ya.
1: Cuman sayangnya malam Senin begitu.
0: Bukan malam Minggu.
1: Kalau malam Minggu ya pas itu.
0: Tapi sayangnya malam Minggu hujan Bang. Iya. Di Sanggau nih.
1: Sama. Di sini juga begitu Din. Cuman gak tahu apa ya, gak sampai sejam begitu, sebentar aja.
0: Bentar
1: dan
0: aja,
1: tidak
0: ya.
1: Deras begitu.
0: Bang, di Hal RRI kita undang pendengar ya Bang ya.
1: Oke, siap.
0: Untuk gabung ya di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494. Nah, kalau di Antikong nih Bang?
1: Baik, kalau di Antikong pendengar, Anda juga bisa bergabung menyampaikan aduan Anda terkait pelayanan publik begitu. Kalau di Antikong, yang mana di kalau di layanan telepon kami hanya nomor 1 begitu. Nomornya 1, mau chat SMS, chat WA, kemudian telepon seluler juga di 0811-5667-754. Dan tentunya Din ya, pada kesempatan saat ini kita berdua begitu hadir untuk menemani ruang dengar Anda edisi Senin 15 Juni 2026 ini, menerima aduan dari pendengar kita ya, mungkin yang hari Jumat, kemudian Rabu, Senin begitu belum bisa disampaikan. Dan di untuk edisi hari inilah kita berdua kembali mengajak pendengar kita yang ingin menyampaikan aduannya begitu, karena kalau kita melihat program ini memang menjadi satu hal yang memang dinanti-nantikan dari masyarakat untuk menyampaikan aduan-aduan dari masyarakat, entah itu pelayanan publik, kemudian infrastruktur, pendidikan, dan sebagainya. Banyak lagi begitu, Din.
0: Dan juga ini pernah juga nih ya di aduan ya, ini dari Bunda Hesti ini Bang, katanya di Beduai gitu ya, ini terutama di desanya gitu ya, di Trans Beduai ini katanya kelangkaan gas nih. Katanya ini udah hampir seminggu lebih ya waktu itu ya, dan juga jika pun menemukan gas ya, ini di sekitar Muara Ilai ya, katanya harganya juga mencapai Rp40.000 per tabungnya. Ini khusus untuk 3 kilo nih Bang. Ya, wow. Hampir sama juga nih ya dengan aduan pendengar ya, yang tadi pagi digabung di, juga di
1: Kabar Kalbar begitu jadinya.
0: Mencapai Rp40.000 nih. Waduh, ini sebenarnya tinggi untuk harganya nih Bang.
1: Ya, ini kalau untuk terkait dengan harga maksudnya dengan apa ya? LPG ini begitu ya. Kalau di wilayah Antikong ini juga sulit juga didapati, karena mungkin seminggu lebih, hampir dua minggu barulah stok itu datang begitu. Dan sehingga dari masyarakat yang hanya mempunyai satu begitu, ini mereka sana sini mencari. Dan kemarin juga pas saya lagi bersantai begitu ya di warung begitu ya, ini kelihatan nih dari masyarakat entah kampung mana, tetangga lah begitu lah, kampung tetangga begitu, mereka mandir begitu mencari salah satu yang dibahas kita terkait dengan LPG ini, yang khususnya yang 3 kilogram begitu. Dan ini menjadi perhatian juga dari kita, kasihan juga dari mereka. Mungkin yang lebih parah lagi pas lagi masak nasi atau sayur belum masak dan habis gas
0: ya,
1: dan
0: gasnya ya.
1: Ini yang menjadi waduh, perhatikan saya juga pernah mengalaminya begitu, Din. Kalau gasnya ada ya nggak mungkin lah kita akan mengeluh begitu. Mungkin dari pendengar kita boleh ya untuk menyampaikan terkait dengan di tempat Anda itu apakah terjadi sama seperti yang disampaikan Dini ataupun di apa namanya Halo RRI di saat ini untuk menyampaikan, boleh disampaikan. Kalau di Antikong ini di 0811-5667-754, Din.
0: Ya, kalau di Sanggo ini Bang 0857-5381-0365 nih ya, di Halo RRI. Ataukah mungkin di jalan gitu ya, ada nemu jalan berlobang, ataukah ada kejadian gitu ya di dalam perjalanannya, nah bisa infokan gitu ya, ini ya di kecamatan ini, di kelurahan ini gitu ya, atau di desa ini ada terjadi kecelakaan ya. Jadi mungkin untuk pendengar yang lainnya mungkin melintasi di daerah tersebut ya, bisa lebih berhati-hati. Nah, silakan gitu ya, bergabung bersama kami di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494.
1: Ya, Dini, mungkin dari pendengar kita juga yang saat ini karena program ini memang menjadi wadah bagi masyarakat begitu ya, untuk menyuarakan berbagai persoalan yang mungkin ditemui dalam kehidupan sehari-hari di tempatnya begitu, mulai dari pelayanan kesehatan, kemudian pendidikan, administrasi kependudukan atau yang lain, infrastruktur atau di daerah Anda itu memang belum adanya listrik, kemudian blank spot dan sebagainya. Boleh disampaikan untuk di program Halo RRI. Kalau memang untuk hari ini belum bisa ditanggapi, direspon dari pihak terkait begitu ya Dija, mungkin hari Rabu kita bisa kembali mengundang dan usahakan untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin disampaikan dari pendengar kita begitu, Din.
0: Oke, baik ya. Jadi masih kita undang para pendengar ya Bang ya di pagi hari ini ya. Oke Bang Jeki, kayaknya kita break sejenak ya. Nanti kita akan kembali lagi ya. Sambil menunggu nih pendengar untuk bergabung. Silakan di WA aja gitu ya kalau misalnya nggak mau telepon ya Bang ya. Oke, baik pendengar, tetap terus bersama kami di Halo RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi
3: RRI Sanggau
2: Pro 1.
4: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
5: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, Mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
6: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
7: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: Oke, masih di Halo RRI ini ya. Masih bersama Bang Jeki nih.
1: Ya, betul. Dini, mungkin dari pendengar kita yang saat ini sedang mendengarkan kami, silakan untuk menyampaikan aduan Anda terkait apakah harga LPG, kemudian sembako, kemudian harga-harga yang lain juga boleh disampaikan. Ataupun di tempat Anda yang saat ini masih dalam kondisi blank spot juga boleh disampaikan. Namun untuk bergabung ataupun menyampaikan aduan Anda itu harus mencari tempat yang ada sinyalnya seperti itu. Dan kami juga menyampaikan untuk Anda terkait dengan penyampaian Anda yang melalui SMS, kemudian di chat WA juga disertakan dengan video ataupun foto, biar apa yang disampaikan Anda itu akurat dan jelas begitu, dan sehingga kami ketika untuk menyampaikan ke pihak-pihak terkait begitu, itu lebih jelas yang menjadi bukti begitu, Dini.
0: Yang pastinya tidak hoax ya Bang ya.
1: Betul.
0: Oke, nih Bang Jeki, ini ada yang bergabung ya. Kita coba angkat dulu. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, Pak Jeki dan Bang Jeki.
1: Ya, selamat pagi kembali.
0: Dan siapa ini?
2: Bang Jeki tahu, kalau dia agak Bang Jeki tahu.
0: Siapa ini Bang Jeki?
1: Putra Mayau ini.
0: Oh, Putra Mayau, ya. Oke. Apa ini keluhannya Putra Mayau, silakan.
2: Saya tidak mengadakan keluhan.
0: Apa aja nih?
2: Cuma saya berterima kasih, saya mengucapkan terima kasih. Karena beberapa hal yang lalu, saya juga saya ingatkan masa jalan Budak Bonti. Setelah waktu tanggal 8 bulan kemarin, rombongan dari Pemda terutama Pak Bupati, Wakil Bupati dan mengalanya datang ke Bonti untuk mengikuti gawadaya ya di Bonti. Ternyata di jalan yang sering saya ngomong itu ada ibu-ibu yang lain menunjukkan hal itu kepada wakil ya. Ternyata wakil itu merespon dan melihat jalan itu betul-betul istilahnya rusak. Dan saya kemarin juga ada melihat videonya Bu Susan itu. Ya, istilahnya mengambil satu keputusan untuk menyelesaikan waktu itu dari Bonti berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan atau ram-ram atau orang-orang yang mempunyai istilahnya ekskavator kan. Itu saya sangat merespon terima kasih pada pihak terutama perusahaan dan pemerintah Tenggau dia belah untuk dana kepatan belum bisa digunakan, maka dia mau ambil dan cepatnya supaya tamat dengan kepala desa itu istilahnya menjadi akal lain misalnya CRR dari pihak perusahaan kan. Tapi itulah kenapa ada pemerintah ini agak lambat. Kemarin saya ada informasi kayak di kampung Sibut itu tidak ada batu, batu dam, mungkin yang lain nyusul. Terima kasih, begitulah harapan saya kemarin. Kalau kita ingin mengharapkan pemerintah, saya kira agak lambat kita. Kenaikan jalan itu tiap hari kita gunakan untuk dengan anak sekolah, pemerintah, dan umumnya kan. Saya mohon kepada masyarakat, khususnya di kampung yang menunggu dan seribut, yang supaya jika ada batu nanti datang, tolonglah masyarakat itu membantu untuk imbalan itu. Kalau daratan datang, kalau daratan istilahnya pengusaha-pengusaha itu dan membantu, tolonglah kita juga jumbang. Jadi kita memakan pikiran, memakan ide, gagasan. Bukan saya menunggu orang tertentu yang untuk menyampaikan. Saya pernah dengar kan, kepada saya telah bilang kepada saya buat ada orang yang mengatur yang mengurus ini katanya. Padahal dia harus kepada saya Tidak boleh seperti itu. Dalam itu punya umum, punya kita bersama. Kalau merasa itu yang harusnya kan cuma sebenarnya kan pada aturan tadi, jangan memaksa kehendak gitu. Kalau barang itu secara bergotong royong ada yang tidak bisa selesai itu dari ini. Misalnya dalam satu sekian dan sekian yang punya faktornya kita mau bergabung, tapi ada yang mengkoordinatornya, siapa yang mengkoordinatornya sama dengan Pak Desa kan, Pak Dusun gitu. Saya harapkan kita bisa kepada kita semuanya, jangan berkuasa, jangan takut-takut ini berarti, tapi harus ada aturan mainnya, jangan sampai menyakiti orang lain.
0: Benar.
2: Sama lah. Saya kadang-kadang bilang orang kepala lagi. Saya tidak bisa menyimpan sama orang lain. Yang kita pegangkan umum. Yang ini bagi ini ya, kata Islamnya agak hidup, saya bilang. Saya tidak bisa pakai motor. Karena saya kacap-kacap kan.
0: Iya.
2: Tapi ini kan saya ini, anak-anak kita ini ya, orang-orang banyak yang merasakan itu.
0: Dampaknya lebih baik ya ke depannya ya Pak Dr. Mayau ya.
2: Ya itu harapan saya tuh. Jangan saya enggak bisa karena ya enggak boleh gitu. Kita sebagai orang beragama itu harus wajib sesuai hukumnya kalau kita membantu selama itu secara baik ini apa. Kita enggak boleh duit. Itu. Nah itu. Maka kami mohon terima kasih juga kepada Bapak. Tahun terus di sana dan tim di sana kemarin. Selamat hari ini, yang membantu Pak Desa Kerja Terkait ya. Juga masyarakat itu harus biasa malah seperti inilah. Untuk mengatasi permasalahan yang agak mudah sedikit kita atasi. Terima kasih.
1: Baik.
2: Selalu kita.
1: Baik.
2: Terima kasih.
0: Ya, terima kasih ya Putra Mayau ya. Semoga kedepannya yang pasti lebih baik ya, apalagi ini udah dikunjungi sama Bapak Bupati dan juga Ibu Wakil Bupati ya ke tempat beliau. Jadi harapan kedepannya kata jalan ya, terutama ini infrastrukturnya ini cepat membaik gitu ya, supaya memang untuk anak cucunya pastinya ya kedepannya supaya tidak apa ya, melintas di situ itu tidak berbahaya, yang pastinya lebih enaklah dalam perjalanannya. Oke, baik ya. Yang pasti kita masih undang ya para pendengar ya Bang Jeki yang lainnya ya untuk bergabung ya di Halo RRI ya. Di 0857 5381 0365. Nah kalau Bang Jeki di sana gimana Bang Jeki?
1: Ya betul Dini, terkait dengan apa yang disampaikan dari Putra Mayau tadi, memang urat nadi ataupun yang menjadi unsur utamanya memang infrastruktur jalan itu yang menjadi pedoman paling utama untuk pembangunan daerah, kemajuan daerah dan sebagainya begitu. Dan baik, untuk pada kesempatan kali ini kami masih membuka ruang bagi masyarakat pendengar yang saat ini yang ingin menyampaikan aduan kemudian keluhan maupun saran terkait pelayanan publik yang diterima. Silakan disampaikan secara santun begitu, jelas dan disertai dengan data yang akurat agar data yang Anda kirimkan ya, seperti di SMS, WA begitu dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Dan dari pendengar yang pendengar RRI baik di Antikong dan Sanggau begitu, pada kesempatan ini jika Anda mengalami kendala begitu memperoleh pelayanan publik seperti lambatnya proses pelayanan, kemudian pelayanan kurangnya informasi fasilitas dan sebagainya, boleh disampaikan untuk di Halo RRI kali ini. Mungkin dari pendengar yang ingin menyampaikan silakan di 0811566774 Dini.
0: Nah, mungkin yang dalam perjalanan yang pastinya ataupun selain masalah gas ya yang 3 kg ya mulai susah dicari gitu ya. Nah, ada apa lagi misalnya entah itu dengan harga kebutuhan pokok lainnya ini yang mulai naik gitu ya, seperti mungkin ada harga BBM gitu juga mungkin ya, kita apa yang dirasakan mungkin para pengguna kendaraan ya, yang biasanya menggunakan Pertamax ya dengan harga yang sudah mulai tinggi ini yang pastinya. Nah, gimana nih, apakah ada berimbas sih gitu ya ke yang lainnya gitu ya, apakah dengan harga kebutuhan hariannya ya gitu ya. Entah ini mungkin ya gulanya makin langka nih ya, kenapa ya, apakah harganya mau naik atau gimana gitu ya. Seperti ya tadi kelangkaan gas juga ini berpengaruh ya Bang ya, dengan harga yang
1: tinggi.
0: Sangat tinggi ya ini ya. Ini benar-benar tinggi sekali ini kalau untuk dini ini Bang.
1: Iya. Baik, benar. Benar ini dengan harga segitu memang kalau untuk masyarakat yang kecil mungkin ini sangat berpengaruh sekali, dan mungkin disebabkan terutama dengan harga BBM ini ya. Pertama penyebabnya sehingga harga kayaknya ini dampak dari BBM ini, gas LPG ini sudah terdampak ini, belum yang lain begitu ya adinya. Tapi kita masih menunggu dari pendengar kita untuk menyampaikan apakah ada lagi dampak dari harga BBM yang naik begitu di kesempatan saat ini. Kita tunggu dari pendengar kita yang ingin menyampaikannya. Silakan, masih kami tunggu di 0811-5667-754 begitu ini.
0: Oke, baik ya. Kak Disanga ini 0857-5381-0365. Bang Jeki, kita beri kembali ya. Nanti kita akan kembali dengan Anda. Tetap bersama kami.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
4: Nadine, ku bikin saya SPPD dulu.
5: SPPD untuk apa?
4: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
5: Ah, saya takut ah.
4: Bah, ini bos yang suruh.
5: Oh, oke sudah, kau tunggu eh.
6: A few moments later.
4: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
5: Heh, kau mau kemana jadi?
4: Ke Jakarta, cepat sudah.
5: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
4: Heh, kau bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
7: Yo, sip.
8: Oh, no.
4: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
7: Wow, oke, sip, makasih.
4: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
5: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
4: Shh, diam, ini kau punya.
9: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Tahukah Anda bahwa ASMR ini menjadi konten yang trennya terus naik dalam beberapa tahun terakhir? Ada jutaan konten yang bisa ditemukan untuk istilah tersebut, seperti orang melipat baju, mengetuk-ngetuk kuku, atau memarut sabun. Yuk, kita kenal lebih dalam terkait dengan ASMR. ASMR adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response dan terdiri atas bunyi-bunyian yang dianggap menenangkan. Ini bisa merupakan hasil dari gerakan berulang-ulang seperti memukul-mukul benda tertentu secara konsisten atau gerakan pena dengan kertas kala seseorang sedang menulis. Bisikan lembut yang melodius, suara gemercik air, bahkan sekedar bunyi orang makan. Uniknya, ASMR dapat membuat orang yang melihat atau mendengarnya menjadi rileks. Bahkan, tidak sedikit orang yang menganggap visual atau suara ASMR dianggap mampu membantu mereka mengatasi masalah sulit tidur atau stres. Suara-suara lembut terutama membuat orang merasa senang. Istilah ASMR pertama kali dipopulerkan oleh seorang pakar keamanan cyber yang bernama Jennifer Allen pada tahun 2010 lalu. Istilah teknis ini digunakan untuk menjelaskan sensasi menggelitik yang dialami otak, kulit, leher maupun bagian tubuh lainnya sebagai respon atas rangsangan sensor tubuh mereka ketika kita mendengarkan bunyi-bunyian dari video atau rekaman suara ASMR. Di dalam dunia ilmiah, ASMR memiliki beberapa kesamaan dengan sinestesia atau penggabungan indera yang warna dapat memiliki rasa, misalnya adalah suara menghasilkan efek visual. Sayangnya, selama bertahun-tahun, baik sinestesia maupun ASMR adalah sesuatu yang tidak terlalu dianggap. Kondisi ini dipandang sebagai tidak penting untuk diteliti atau mungkin hanya merupakan produk dari imajinasi orang dibandingkan fenomena sensorik yang nyata. Namun semenjak dunia digital dan internet makin pesat yang memungkinkan banyak orang untuk membagi sesuatu atau informasi dengan lebih mudah, video ASMR kini banyak muncul di YouTube. Keberadaan YouTuber ASMR dengan mudah dicari. Mereka bermacam-macam, ada yang ASMR makanan, mengetuk-ngetuk sesuatu, bahkan sekedar berbisik.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu, terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Eki.
1: Ya, Din.
0: Ya, masih kita undang mendengar ya Bang ya di Halaya RRI pagi hari ini ya, masih di 0857-538-10365 dan juga di Antikong Bang.
1: Baik, kalau di Antikong Anda juga bisa menyampaikan aduan Anda terkait pelayanan publik di edisi pada Senin 15 Juni 2026 di 0811-566-7754. Silakan disampaikan untuk aduan Anda. Misal kalau belum bisa untuk menyampaikan aduan Anda, mungkin hari Rabu masih bisa begitu, masih ada 2 hari lagi dan seterusnya, masih banyak waktu begitu untuk menyampaikan aduan-aduan Anda, apakah terkait dengan seperti yang kami bahas tadi, seperti harga LPG, kemudian pupuk subsidi juga, apakah di tempat Anda itu sulit didapati, atau seperti apa aduan di tempat Anda yang saat ini sudah Anda rasakan, dan kemana harus Anda untuk menyampaikan keluh kesah Anda. Silakan, di sini ada tempatnya di Halo RRI kali ini, di 0811-566-7754, begitu ini.
0: Ya, nah mungkin juga tadi selain gas ya mungkin ada yang lainnya gitu ya, para pendengar juga, apakah pelayanan kesehatan ataukah dengan pendidikan ya, ini ya apalagi sebentar lagi ini sudah ada pendaftaran baru ya, tahun ajaran baru ya Bang ya. Nah yeah, mungkin apa ini ada kendala di sini ya gitu ya, mungkin bisa sampaikan juga nih ya, dari kecamatan ini, dari desa ini gitu ya, pengen anaknya pengen daftar di tempat favorit gitu ya, apakah ini terkait dengan jonasi ataukah yang lainnya gitu ya, yang pastinya ya. Nah bisa 0857-538-10365 dan 0811-5756-494 atau di layanan kesehatan ya Bang.
1: Ya,
0: kita betul. Itu ini jalur ini antriannya lumayan panjang gitu ya, dan harus menunggu sampai satu harian gitu ya di sini nih gitu ya. Nah gimana nih ya, dan semoga juga nanti kita bisa menghubungi narsumnya yang pastinya ya Bang Jeki ya.
1: Ya betul. Oke. Di ini mungkin apa yang disampaikan tadi terkait memasuki ajaran baru begitu ya. Pastinya ini menjadi banyak tantangan bagi orang tua, apalagi mereka-mereka yang berada di pelosok begitu ya. Ini kan menjadi tantangan dari mereka untuk mendaftar, yang saat ini kan menggunakan seperti afirmasi, kemudian domisili dan prestasi juga. Dan seperti apa sih prosesnya pendaftaran yang harus dilalui, tentu mereka ini menjadi bertanya-tanya begitu. Dan ini juga sudah dirasakan begitu kemarin, di tempat saya juga sudah merasakan begitu. Ini ada beberapa orang tua juga sudah menanyakan, ini bagaimana sih sistemnya, walaupun di brosur yang dikirim dari sekolah itu memang tertera dari tanggal ini ke tanggal ini dan sistemnya begini, tapi mereka masih belum memahami, karena kebanyakan orang tua banyak yang masih belum bisa untuk menggunakan gadget, kemudian banyak sih anak-anak yang sudah bisa menggunakan gadget, tapi kan proses tahap pertahapan ini kan menjadi yang harus jeli dan teliti begitu. Kalau salah sedikit saja, misalnya kasus di tahun lalu begitu ya, ini sudah terjadi gitu. Saya juga pernah bertemu dengan orang tua di sana, mereka anaknya ini mendaftar itu di balai dan dikliknya hanya balai saja, ternyata di belakangnya lagi itu ada Balai Batang Tarang, Balai Sebut, kemudian Balai Karangan juga. Dan ini yang menjadi kekecewaan orang tua di tahun lalu. Dan semoga di tahun ini tidak ada hal yang seperti itu ya. Mudah-mudahan itu yang tahun lalu itu memang menjadi pelajaran begitu bagi orang tua. Dan sehingga mereka mau menyalahkan sekolah, sebenarnya sekolah tidak salah begitu. Ternyata itu yang menjadi perhatian itu adalah kejelian ketika mendaftar di melalui online begitu, di aplikasi yang disediakan dari sekolah begitu. Ini yang menjadi perhatian. Ini mudah-mudahan di tahun ini kalau memang belum jelas begitu ya, pergilah ke kampung yang ada guru atau di sekolah itu kan memang sudah dibentuk
0: sekolahnya
1: ya, dibentuk panitia di situlah untuk menanyakan langsung kepada mereka. Dia ada durasi waktu yang memang dibuka, silakan di ke sana untuk menanyakan. Kalau kurang puas, tanyalah lagi begitu. Jangan sampai terjadi seperti tahun lalu seperti itu, Dini.
0: Benar Bang, karena tidak semua orang tua nih Bang ya bisa bermain sosial.

0: Temennya gimana? Mungkin ya udah langsung aja deh, langsung ke sekolah yang ingin mendaftar yang pastinya nih Bang, yang mungkin itu lebih baik ya, supaya nanti dibantu juga oleh pihak panitianya nih.
1: Ya betul, dan ini menjadi catatan penting begitu. Sedangkan kita yang memang sudah terbiasa begitu ya menggunakan apa namanya gadget ataupun mainkan internet juga, kalau sistem ini tentu kita akan bertanya juga seperti apa jalurnya, seperti apa seperti itu. Ini menjadi perhatian begitu, karena kalau menurut apa yang disampaikan pengumuman brosur yang disampaikan di beredar begitu di medsos begitu, untuk pendaftaran itu memang kalau di jalur afirmasi ini kan 30% itu jalur afirmasi, kemudian kalau domisili ini yang agak banyak begitu itu 35% begitu, kemudian kalau jalur prestasi itu kotanya ada 30% untuk mutasinya itu 5% begitu. Dan ini menjadi perhatian juga untuk dari pendengar kita, orang tua. Saya akan terus berulang kali begitu menyampaikan agar tidak terjadi kesalahan seperti yang orang tua yang dialami di tahun yang sebelumnya begitu ini.
0: Iya, karena memang kejadian satu huruf aja itu sebenarnya bisa mempengaruhi ya Bang Jeki ya.
1: Betul.
0: Jadi salah huruf ataupun kurang ataupun tadi kurang teliti, ternyata itu seharusnya yang Balai Karangan, ternyata Kecamatan Balai ini banyak gitu ya, ada beberapa ya di Sanggau ini. Nah itulah perlunya kita kejelian, ketelitian. Nah mungkin sekarang ada sekolah yang diinginkan gitu ya, SMA ataupun SMP ataupun SD lah yang pastinya, ataupun TK gitu kan, pengen mendaftar di mana gitu. Mungkin ya udah nanti nih pendaftaran mulai dibuka tanggal 20-an ya. Mungkin dari sekarang udah bisa gitu ya Bang ya, untuk mempersiapkan berkas-berkasnya aja dulu ya, yang mungkin udah mendapatkan brosurnya dulu ya. Nah, kira-kira apa nih yang harus dilengkapi dulu pemberkasannya? Karena nanti ketika sudah lengkap semua berkas-berkasnya dan memang harus mendaftar online terlebih dahulu nya, berkasnya udah siap, kita kalau misalnya kita bingung ya udah langsung datang ke sekolah dengan berkas yang lengkap dan membawa anak yang akan mendaftarkan sekolah di sekolah tersebut ya Bang ya.
1: Ya betul, dan ini terkait dengan apa namanya penerimaan begitu. Penerimaan ya, penerimaan murid baru begitu untuk di SMA, yang tingkat SMA ini, SMP juga, jadi orang tuanya harus jeli begitu. Ini terkait dengan penerimaan siswa baru, maunya di SMP, SMA atau di SD ya. Yang lain juga boleh disampaikan terkait dengan pelayanan publik yang lainnya, apakah di tempat Anda itu harga sembako ada kenaikan, mungkin kenaikan dampak dari harga BBM naik begitu. Boleh juga disampaikan di Halo RRI kali ini di 0811-5667-754. Kemudian dari hal yang lain juga silakan, mungkin ada penggunaan knalpot blong. Kemudian kalau kita mendengarkan membaca berita yang memang dipublish dari rri.co.id, untuknya khusus di RRI Sanggau dan Tikau ini, memang kita melihat ada overload terkait dengan membawa buah sawit begitu, dan masih ditemukan. Saya juga sering berlimpah itu. Kadang-kadang kalau kita mengikuti belakang itu agak ngeri begitu, Din.
0: Jadi sangat takut ya Bang ya, mau
1: ya sangat,
0: mau nikung ya, mau disalip pun takut, bahaya ya, juga.
1: Dan ini kan menjadi perhatian juga dan menjadi catatan penting begitu. Ini kan bukan membahayakan si pengguna kendaraan atau si truk itu yang pembawa sawit, tapi membahayakan masyarakat atau membahayakan kendaraan yang lain begitu Dini. Ini yang kadang-kadang tidak disadari begitu Dini.
0: Jadi mungkin bisa dilihat dulu ya, jangan terlalu sampai overload tadi ya Bang ya. Karena nanti kalau terbanyak kadang ada yang sampai mereng gitu Bang truknya nih, itu yang bikin ngeri kadang kita, aduh ini takut jatuh gitu ya.
1: Tapi Din, yang lebih parah lagi ya, walau overload tapi tidak menggunakan jaringnya, ini yang lebih parah lagi ini. Masih ada ditemukan.
0: Aduh, itu udah sering tuh Bang, udah berapa kali terjadi di Sanggau nih Bang. Jadi kelapa sawitnya itu jatuh ya di jalan. Dan kayaknya kemarin sempat lihat juga di media sosial gitu ya, di Instagram gitu kan. Itu ada yang sampai jatuh juga dari motor karena memang jatuhnya kelapa sawit gitu ya, jadi menjaga
1: buahnya begitu ya.

0: walaupun sebesar klub kepala begitu buah saya jatuh namanya, kalau lagi dalam perjalanan 40 atau 60 motor berjalan ini kan kalau nabrak kayak gitu pasti akan jatuh begitu, ini sangat bahaya sekali bagi kita semuanya begitu, Din.
1: Oke, baik. Bang Jeki, kayaknya ini kita udah di penghujung nih kebersamaan kita di LRR ini, Bang ya.
0: Siap.
1: Jadi kita cukupkan. Terima kasih juga sudah menemani ya di LRRI untuk edisi hari ini ya, Senin 15 Juni 2026. Nanti kita akan berjumpa kembali ya Bang ya di hari Rabu dan hari Jumat nih. Mungkin hari ini gak ada kejadian apa-apa gitu ya. Pasti kita harapkan sih jangan sampai ada kejadian apa-apa dan selalu baik juga ya, tetap berhati-hati juga mungkin Anda yang dalam perjalanan ya, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat dan selalu waspada ya, ya.
0: Itu yang pastinya begitu ya, Din ya.
1: Iya benar. Oke, Bang Jeki.
0: Baik.
1: Ya, kita cukupkan ya. Terima kasih Bang.
0: Terima kasih. Ya, terima kasih. Salam sehat Dini. Ngopi dulu kita nanti.
1: Oke, baik. Siap. Ya, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya ya, Bang Jeki ya.
0: Oke, siap. Terima kasih Dini.
1: Oke, pendengar ya, kita cukupkan ya layar RRI karena nanti selanjutnya jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat saya akan hadirkan di pengurus utama Gender yang segala informasi akan saya hadirkan hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya. Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Kali ini demikian tadi baru saja kita dengarkan dan ikuti di Halo RRI. Dan edisi hari ini Senin 15 Juni 2026 di Lintas Antikong pagi ini kami cukupkan di sini kebersamaan kami. Untuk selanjutnya nanti menjelang pukul 10 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Sanggau dari pukul 15 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Tentunya kita akan dengarkan juga nanti pengarusutamaan gender yang sesaat lagi kita dengarkan bersama rekan saya Dini di RRI Sanggau, seperti itu. Jadi tetap bersama kami di FM 99.9 MHz dan 97 RRI Sanggau. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong.
1: RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform.
2: ODA orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.

Ya, baik pendengar ya, untuk informasi yang pertama di musik dan informasi ya pada siang hari ini, yaitu terkait dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nih pendengar ya, ini memperkuat partisipasi anak sebagai pelopor dan pelapor pembangunan melalui Lokakarya Forum Anak Nasional 2026. Nah, kegiatan berlangsung 13 Juni hingga 19 Juli 2026 ya, guna meningkatkan kapasitas dan peran anak secara bermakna. Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA Titi Eko Rahayu menilai penguatan kapasitas forum anak sebagai langkah strategis. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan partisipasi anak ya berjalan bermakna dan berkontribusi dalam proses pembangunan nasional. Nah, menurutnya pendengar ya, anak perlu dibekali pengaturan dan keterampilan agar mampu menyampaikan aspirasi sekaligus berkontribusi dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Melalui lokakarya tersebut ya, Kementerian PPPA juga ingin menanamkan nilai karakter, nasionalisme, dan kebinekaan kepada peserta. Kementerian PPPA berharap lokakarya Forum Anak Nasional 2026 ini memperkuat peran forum anak di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut juga meningkatkan kualitas pendampingan dan mendorong partisipasi anak menuju Indonesia Emas 2045. Dan informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id. Untuk informasi lainnya masih akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami.

0: Aku punya tebak-tebakan nih, cowok.
1: Coba-coba apa?
0: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
1: Ayo. Bola pingpong.
0: Salah lah, cup. Bola emon.
2: Kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
3: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
2: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
4: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
2: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
3: Betul sekali, itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
4: Iya, jangan diulangi ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
3: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
2: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
3: Iya deh, si paling tahu.
2: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
3: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
2: Ih, kakak, ini ngomongin calon apa?

Oke, baik, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Dan pendengar ya, untuk lagu-lagu cantiknya masih akan menemani Anda ya di Sanggau pagi ini, gak jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
5: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

pendengar, nyeri perut ya atau kram ya saat menstruasi ini seringkali mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, akibat pelepasan senyawa prostagladin ya yang memicu kontraksi otot rahim dibandingkan langsung bergantung pada obat-obatan kimia. Nah, mengkonsumsi minuman herbal juga, ini herbal hangat nih pendengar ya, dapat menjadi solusi alternatif yang diamankan dan menenangkan tubuh berdasarkan informasi resmi dari Allah dokter. Nah, beberapa jenis minuman alami terbukti efektif yang membantu meredakan ketegangan otot rahim serta memperlancar sirkulasi darah yang terhambat selama periode datang bulan nih. Nah pendengar ya, mungkin Anda yang biasanya sering nyeri gitu ya ketika datang bulan nih, bisa nih ya, karena beberapa jenis minuman yang efektif juga untuk meredakan nyeri head ya, ini antara lain ini ada teh chamomile ya, yaitu mengandung flavonoid ya dan epigenin yang menekankan produksi prostagladin ya, serta memberikan efek relaksasi. Zat gingerol ya, ini ya, ini zat gingerol nih ya, di dalamnya juga memiliki sifat anti radang yang kuat yang meminimalkan kram dan meredakan rasa mual ya. Mungkin ada teh kunyit dan teh dan kayu manis ya, teh peppermint ya, seduhan adas, ini juga ada air lemon madu nih pendengar ya, ataupun Anda bisa meminum susu hangat juga nih ya, bisa menjadi salah satu rekomendasi juga untuk Anda ya. Meskipun dengan ramuan herbal ini juga sangat berkhasiat ya, pengelolaannya juga harus tetap higienis dan disarankan untuk menghindari penggunaan gula secara berlebihan ya, demi menjaga kesehatan. Nah, melansir dari artikel kesehatan Al Dokter ya, jika nyeri head terasa sangat berlebihan, menetap berhari-hari ataupun disertai dengan gejala klinis parah lainnya ya, sebaiknya segera melakukan konsultasi medis ke dokter. Minuman alami ini juga idealnya digunakan sebagai pertolongan pertama yang menenangkan untuk meredakan keluhan head yang bersifat ringan hingga sedang nih pendengar ya. Oke, baik nih. Nah pendengar, untuk informasi lainnya masih akan saya hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM

0: yang sedang mendengarkan. Peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: Oke, baik pendengar, tidak terasa kebersamaan kita sudah berada di penghujung acara ya dalam program Sanggau pagi ini. Dan menuntaskan juga kebersamaan kita di musik dan informasi untuk edisi hari ini, Senin 15 Juni 2026 ya. Terima kasih untuk semuanya ya, para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia Sanggau yang masih tetap terus setia bersama kami di FM 97 MHz. Dan saya Sarifah Dini juga pamit undur diri dari pendengaran Anda ya pendengar, karena selanjutnya jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat Anda akan mendengarkan Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Nanti Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas dalam Sanggau siang ini ya, hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Sarifah Fadini pamit undur diri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika Olahraga.
1: Tim nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2026. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Mendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.
2: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Der Panzer melompat tim debutan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Wirtz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan lini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Nico Schlotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak pojok pada menit ke-38 sebelum Kai Havertz mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47, disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-68. Dennis Undav menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum Kai Havertz menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88, skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Di awal musim yang sangat bagus, 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
3: Dan haben auch erstmal komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dick Advocaat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memuncaki grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Virgil van Dijk. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2-2 melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di Dallas Stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Daniel Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya memecah kemuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberg membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Tekefuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2-2 bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
2: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Jadi saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboa dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat L.Y. Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol penentu dicetak oleh Ahmad Diallo yang menyambar umpan silang Wilfried Singo untuk mengarahkan bola ke gawang Hernan Galindez. Ini adalah kekalahan pertama Ekuador sejak September 2024. Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya, baik Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien,
1: Pak. Juga ya, sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang.

Siapa yang tidak kenal durian? Buah dengan ciri khas duri yang banyak di bagian kulitnya ini tersebar luas di beberapa negara Asia Tenggara. Orang mengenalinya dengan baunya yang tajam dan juga harum. Nah, ada buah durian langka yang keberadaannya hanya ada di Pulau Kalimantan. Masyarakat mengenal buah ini dengan nama yang berbeda-beda. Masyarakat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur menyebutnya durian lahung. Sementara masyarakat Kalimantan Barat mengenalnya dengan buah tambrana. Dari pengamatan sekilas, menurut Wikipedia, sama saja seperti durian pada umumnya. Namun, kulit dan durinya berwarna merah kehitaman. Apabila dipegang, terasa durinya lebih tajam dan lancip serta panjang. Rasanya lebih tajam, tetapi tidak lezat untuk dinikmati. Cara mengupasnya pun unik, karena berbeda, tidak seperti membelah durian pada umumnya. Caranya dengan memenggal secara melintang saja. Setelah terbuka, terlihatlah isi buah yang kekuningan dengan aroma khas menggoda selera. Jika Anda ingin mencicipinya, datanglah ke Pulau Kalimantan.

0: buat. Dimana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musimnya sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo Jene tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pendengar, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Dari pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, Sakira dan juga pendengar, terkait dengan agenda pada hari ini, yakni di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada Sakira dan juga pendengar terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk memperlihatkan halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan PNI dari tiga mata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya kira dulu terdengar ini terdapat pasukan berbaris yang mengenakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, Safira dan juga pendengar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari lokasi saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Komplek Monas, yang nantinya dari situ akan dibawa dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandang. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau setidaknya untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira ada juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga berperan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat ada struktur Jerman lainnya, ini ada kanselir ataupun pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Sebelumnya ini pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka, yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini jika tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, saya kira ini langkahnya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini sekitar 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan 3 diturut jidat diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga terdapat pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta, di mana pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor, dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang dengan menggunakan kendaraan pengamanan Mercedes telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousin Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dan mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan Istana Negara Merdeka, ini Presiden Prabowo Subianto telah menanti kehadiran dari Presiden Federal Jerman Steinmeier dengan menggunakan setelan jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limousin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Nah, nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak Istana Negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta. Dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga terdapat kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat siang untuk pendengar semuanya di siang hari ini, edisi Senin 15 Juni 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau siang ini bersama saya Isma hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, baru saja tadi Anda mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, dan pendengar kembali bersama kami di frekuensi 97 MHz. Pendengar, pukul 11 selebihnya 36 menit waktu Indonesia Barat, dan tentunya kami juga masih lengkap informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Dan tidak lupa juga saya ucapkan untuk pendengar semuanya yang saat ini baru saja bergabung bersama kami, selamat bergabung dan selamat mengikuti siaran kami. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui streaming dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Selamat siang untuk Anda semuanya. Dan mungkin juga sebagian dari pendengar kita saat ini sudah menuju santap siang. Semoga santap siang Anda di hari ini memberikan suatu kebahagiaan pastinya ya. Dan tentunya maksudnya apalagi Anda menikmati santap siang bersama orang terkasih dan tercinta. Baik pendengar, sembari menunggu kumandang azan zuhur pada pukul 11.42 waktu Indonesia Barat, terlebih dahulu saya akan hadirkan satu lagu religi islami untuk Anda dan total bersama kami di 97 MHz.

Iya, mendengar baru saja tadi dihadirkan satu lagu Ruluji Islami untuk Anda sembari menunggu kumandang azan zuhur ya. Pada edisi hari ini Senin 15 Juni 2026 pukul 11.42 menit waktu Indonesia Barat, saat ini saatnya dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar peringat untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Yang memberi rezeki itu hanya satu. Seluruh rezeki hamba itu berada di sisinya, dan Dia telah mengatur semua itu. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Jika memang yang memberi rezeki itu adalah Allah, maka mengapa manusia itu harus menjilat dan merendahkan diri di hadapan orang lain hanya karena ingin mendapatkan rezeki dari sesama manusia? Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Dalam firman-Nya yang lain disebutkan, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang Allah tahan, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Quran Surat

tabuk yang terbuat dari kayu, kemah yang terbuat dari kain dengan roti gandum, jauh lebih mulia ketika kita mampu menjaga kehormatan kita daripada istana yang indah, taman yang rindang, namun dipenuhi dengan keresahan dan kegundahan. Ujian ibarat penyakit yang pada saatnya nanti pasti akan sembuh. Barang siapa terburu-buru untuk membuangnya, maka kondisi tubuhnya akan semakin melemah dan akan semakin parah. Demikian pula dengan musibah dan ujian yang pada saatnya nanti akan hilang bersama bekas-bekasnya. Oleh sebab itu, kewajiban orang yang mendapat ujian adalah bersabar, menunggu datangnya jalan keluar, dan senantiasa berdoa. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hijr ayat 56. Sesungguhnya, rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Araf ayat 56. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Janganlah kamu bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama.

0: Ya, pendengar baru saja tadi dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Baik pendengar, pukul 12 lebihnya 4 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Saatnya saya ajak Anda untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp. Silakan Anda bergabung di Ragam Budaya pada siang hari ini. Dan kami membuka ruang untuk Anda, untuk penelpon semuanya, untuk pendengar ya maksudnya, silakan bergabung di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp di 0811-5756-494 ya. Silakan di layanan telepon dan juga WhatsApp. Kita coba terima di layanan telepon. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Semangat siang, Ragam Budaya Kak
0: Ima. Oke, siap. Sudah masak goreng bakwannya?
1: Udah, habis Kak Ima.
0: Enggak ada lagi yang bersisa ya?
1: Enggak ada.
0: Oke, siap. Hanya lagu yang bersisa ya, sisa-sisa cinta.
1: Oh, sisa cinta-cinta nanti di program
0: juga. Oke, lagunya apa nih?
1: Lagunya Nandur Sabar Kak Isma.
0: Nandur?
1: Sabar.
0: Dari siapa tuh?
1: Dari DJ Arwo.
0: DJ Arwo, ini kayaknya pencintanya nih ya.
1: Iya.
0: Kemarin kopi pahit DJ Arwo juga. Nandur Sabar. Hah?
1: Lagu dia banyak.
0: Oh, banyak. Lagu Mbak Miati?
1: Inilah lagunya itu.
0: Oh gitu. Oke, siap. Aman lagunya.
1: Aman ya.
0: Aman.
1: Nah, salamnya dirangkul juga kan semua dari Asabai Cet.
0: Oke. Okay.
1: Coba lagi di Prodangdu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Miati ya di depan kompi. Oke, penelpon berikutnya di belakang Mbak Miati ada siapa? Di 08 kita coba terima kembali. Selamat siang Ragam Budaya.
2: Halo, selamat siang Mbak Dini.
0: Pak El, Mbak Dini, Mbak Dini dah balik dah. Iya ya, betul Pak El, lagunya apa nih?
2: Lagunya apa Pak Isma ya?
0: Ah, Ragam Budaya nih, lagu apa Pak El maunya?
2: Itu daya, Hidup Terpajore.
0: Hidup?
2: Hidup Terpajore dari Ateng Saputra.
0: Ateng Saputra. Oke, kita cari dulu. Hidup Tapa Jore Ateng Saputra, aman lagunya.
2: Oke, iyalah. Salamnya kita rakul Mbak Isma.
0: Oke.
2: Terima kasih, selamat siang, semoga sehat selalu.
0: Amin, baik. Terima kasih, selamat siang dengan Pak El di Meliau. Lagunya Hidup Tapa Jore dari Ateng Saputra ya. Ateng Saputra. Oke, siap, silahkan. Di belakang Pak El ada siapa? Masih di Ragam Budaya. Ini baru sesi pertama, kita coba terima kembali. Wah, terputus. Oke, silakan dicoba kembali di 0857-5381-0365. Di WhatsApp call di 0811-5756-494 ya. Oke, ada siapa di belakang Pak El? Ah, kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Selamat siang, Ragam Budaya Mbak Isma.
0: Ya, Kakek Ririn, bagaimana di sana cuacanya?
3: Soalnya gelap nih.
0: Gelap?
3: Iya, mendung.
0: Wah, di sini panas.
3: Ya, hujan kita, panas kita nih.
0: Tapi hatinya aman ya?
3: Ya, aman.
0: Aman.
3: Di pondok aku nih, Mbak Isma.
0: Udah makan ke belum?
3: Belum nih, Mbak Isma.
0: Aduh, oke lah. Lagu kita terima dulu, judulnya apa tuh?
3: Nah, judulnya Sungkung Dapat Gunung.
0: Apa?
3: Sungkung Dapat Gunung.
0: Sungkung Dapat Gunung?
3: Iya.
0: Siapa penyanyinya tuh?
3: Obi Mesak.
0: Obi Mesak.
3: Iya.
0: Obi Mesak Sungkung Dapat Gunung. Oke.
3: Di atas gunung.
0: Sungkung di atas gunung, Obi Mesak aman.
3: Adakah?
0: Ada, Mbak Isma okay. Penyanyinya. Oke, okay, siap.
3: Nanti diputar untuk Mbak Miati ini.
0: Oh, untuk Mbak Miati bolehlah. Siap.
3: Karena di handphone saya kemarin tuh. Oke, itu aja Mas Maya.
0: Yo.
3: Di salamnya Drengkoja dari Asam Pajat tanpa kecuali lah.
0: Oke, siap.
3: Untuk Mas Man, terpulang tadi, Mas Man.
0: Ya, baik. Keluarga,
3: semoga sehat selalu.
0: Amin, baik. Terima kasih. Dengan Kakek Ririn dari Sekayam ya, daerah Pengadang. Lagunya Sungkung di Atas Gunung. Oke, dua lagu kita hadirkan dulu. Lagu requestan dari pendengar kita ada Mbak Miati dan juga Pak El. Nandur Sabar dan Hidup Tapa Joreh dari Ateng Sah Putra.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial. Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program ini Nyin. Mak leko nguping-nguping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi yuk balapangan, yuk kenomut, terkidup goran Yudin. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ragam Budaya ya. Pada siang hari ini ada siapa penelpon berikutnya, kita coba terima. Wah, terputus, silahkan dicoba kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
18: Halo, selamat siang Ragam Budaya, Mbak Isma ada?
17: Iya, betul, Wan kan nih?
18: Iya.
17: Apa judul lagu kita, Wan?
18: Judul lagunya Kerewak Batok aja.
17: Kerewak Batok dari siapa, Tuan?
18: Dari Adepra.
17: Kerewak Batok dari Ade?
18: Adepra. Dengan berdua ada nyanyikannya kali ya?
17: Adepra. Oke, sama Sarifah Arabia ya?
18: Ah, jadi sama Sarifah itu. Ah,
17: cuaca panas ke di sana, Wan? Panas ke di sana?
18: Panas ini Mbak Isma. Tapi sore mungkin mau hujan, udah ada remang-remang yang hitam di
17: langit. Remang-remang sedap bunyinya. Iya. Wan, salamnya enggak usah banyak ya.
18: Iya dah, enggak usah lah, salamnya dirangkul aja.
17: Mantap. Oke, siap.
18: Oke, siap. Dah, terima kasih.
17: Yuk, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Wan di Sambas ya, yang baru saja bergabung. Sedap lagu Wan ya, macam mana bunyinya tuh? Kerewak Batok. Oke, silakan penelpon berikutnya di belakang Wan ada siapa tadi dengan Wan Usu ya. Biasanya ada Pak Usu Busri juga nih yang bergabung ya. Silakan di 0857538103 dan juga di WhatsApp call di 0811575694 ya, Ragam Budaya di sesi kedua di siang hari ini. Dan tidak lupa juga kami ucapkan untuk pendengar yang saat ini lagi menikmati santap siang, selamat menikmati santap siang. Dan untuk Anda yang menikmati santap siang bersama orang terkasih, nah tentunya bisa menjalin silaturahmi yang lebih erat lagi ya. Yang sendirian bagaimana? Ya udah ditemani aja dengan temannya gitu ya. Oke, silahkan, ada siapa penelpon berikutnya, kita coba terima kembali. Ini kenapa ini? 0857538103. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
19: Iya, Ragam Budaya.
17: Oke, Pak Putra Mayau, sehat kah?
19: Sehat, salah teman program
17: saya. Oke, siap. Judul lagu apa nih?
19: lagunya Kidok Kopa Tilam Kulamu.
17: Kidok Kopa
19: Tilam Kulamu.
17: Tilam Kulamu.
19: Dari Dayak Yangkang tuh, bahasa Yangkang.
17: Dari siapa?
19: Kurang pas lagunya. Pokoknya cari aja
17: Kidok Kopa. Kidok Kopa Tilam Kulamu, lagu Dayak Yangkang ya.
19: Dayak Yangkang.
17: Iya betul, ada nih, aman.
19: Ada.
17: Ada. Oke, nampaknya delay sinyal di sana ya. Oke, sudah. Sudah terputus saja dengan Pak Putra Mayau dari Lanong Bonti, terkendala sinyal nampaknya. Oke, dua lagu sudah ada di sini, kita hadirkan dulu dan tetaplah bersama kami di 97 dan 99. Wah, ini ada yang bergabung nih, kita coba terima dulu. Terputus, silahkan nanti saja bergabung di sesi ketiga.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakek-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah, ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tu. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidop gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Oke, selamat siang Ragam Budaya, masih di Ragam Budaya ya, 12.38 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Kami masih terus ajak pendengar untuk bergabung

Silahkan di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp call di 0811-5756-494 ya di siang hari ini. Baik, di layanan WhatsApp call ada siapa? Wah, terputus, silahkan dicoba kembali. Di layanan WhatsApp juga Anda bisa bergabung, silahkan Anda request lagu-lagu kesukaan Anda di ragam budaya pada siang hari ini ya, pendengar ya. Tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebihnya 40 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Masih ada waktu lebih kurang berapa ini ya? 20 ya? Lebih kurang 21. 18 lah, karena sesaat lagi tentunya akan dihadirkan warta siang ya. Nah, silahkan di 0811-5756-494 dan juga di 0857-5381-0365 ya. Pesan. Oke, di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Selamat siang, ragam budaya. Mbak Isma, saya hadir kembali di siang hari ini dari perbatasan ya. Minta putarkan lagunya, lagu apa ini ya? Ragam budaya. Oke, kita cek dulu. Lagu. Nah, ini lagunya dari Ipang dan Rayola, Rantau di Pajau. Ini dengan Aulia di Entikong Perbatasan. Baru pertama kali bergabung, katanya sering mendengarkan RRI Sanggau dan juga Entikong. Baik, lagunya sudah dipersiapkan, lagu dari Sumatera ya. Dan selanjutnya, selamat siang ragam budaya. Apa kabarnya Mbak Isma? Alhamdulillah baik ya, kabarnya di siang hari ini. Oke. Ini dengan saya, Pak Irfan di daerah Balai Karangan. Mbak, boleh minta putarkan lagunya Aan Baget? Oh, bukan, M. Bujoy Bayuh Meneh. Maksudnya lagunya diganti gitu. Oke, dua lagu sudah ada di sini, requestan dari pendengar kita yang bergabung di WhatsApp. Dan kita hadirkan dulu total bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Gam Budaya ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami di layanan telepon, di WhatsApp dan juga di layanan pesan singkat ya. Dan satu lagu kami akan hadirkan sebagai penutup di Ragam Budaya pada siang hari ini. Lagu requestan dari Kakek Ririn ya. Dan sesaat lagi akan dihadirkan Warta Berita Siang untuk Anda. Sejumlah informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Jaranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Ya, mendengar pukul 12:58 waktu Indonesia Barat saat ini, dan sesaat lagi saya akan hadirkan warta berita siang untuk Anda. Total bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: turnamen teknik mesin tahun ini yang ketiga.
1: Sama seperti operator, karena satu yang tahu, satu operator menjadi harapan semua. Sementara kalau CK.
2: Warta berita siang selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Timotius Yance, menilai penguatan ekonomi masyarakat harus menjadi fokus utama pembangunan daerah. Menurutnya, sektor UMKM, pertanian, perkebunan, dan perdagangan rakyat masih menjadi penopang utama perekonomian Kabupaten Sanggau, sehingga perlu mendapat dukungan yang lebih kuat. Ia mengatakan, pengembangan UMKM penting dilakukan karena mampu membuka lapangan kerja dan menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat. Selain itu, Timotius juga mendorong pembangunan infrastruktur yang mendukung distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta peningkatan peluang investasi yang berpihak pada masyarakat lokal. Ia berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat terus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara langsung melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Sanggau masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Stefanus Jonedi, menyebut salah satunya terkait pengelolaan data dan beban kerja operator yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program.
3: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Sanggau masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Stefanus Junedi, menyebut salah satunya terkait dengan pengolahan data dan beban kerja operator yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program. Ia menambahkan, program CKG mencakup puluhan jenis pemeriksaan kesehatan yang menyasar bayi, balita, anak sekolah, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Kondisi tersebut membuat kebutuhan sumber daya manusia dalam pengolahan data menjadi semakin penting. Ia berharap setiap pengelola program memiliki akses dan kemampuan mengelola sistem secara mandiri. Langkah tersebut dinilai dapat membantu meringankan beban operator yang selama ini menangani berbagai kebutuhan administrasi program.
1: Operator, karena satu yang tahu, satu operator menjadi harapan semua. Sementara kalau CKG ini kan multi pemeriksaan. Dari kategorinya aja ada 50 jenis pemeriksaan. Dari kategori usia klaster aja ada 3, bayi balita, BBL, bayi balita, anak sekolah remaja, dewasa, dan orang tua, usila. Nah, jadi salah satunya di situ mungkin masih berharap kepada operator yang mengerti, setiap pengelola program sebaiknya punya user pengelola program. Jadi bisa terbantu, operator apa super adminnya bisa dibantu, mulai program bidang yang lainnya bisa dibantu.
3: Selain aspek teknis, tantangan lain juga datang dari masyarakat sasaran program, khususnya dari kelompok bayi baru lahir dan balita. Ia menjelaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat agar pelaksanaan CKG dapat berjalan optimal dan menjangkau lebih banyak warga. Wulandari melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, tim futsal putri SMK Negeri 1 Parindu sukses keluar sebagai juara turnamen teknik mesin cup 2026. Prestasi ini diraih secara dramatis lewat drama adu penalti setelah bermain imbang tanpa gol melawan SMA Negeri 2 Skayam di partai final.
4: Keberhasilan SMK Negeri 1 Parindu menjuarai kategori putri pada teknik mesin cup 2026 menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pembinaan futsal di lingkungan sekolah. Ofisial SMK Negeri 1 Parindu, Chandra, menilai prestasi ini merupakan hasil dari kerjasama tim dan proses pengembangan kemampuan yang terus dilakukan para pemain. Ia mengungkapkan pertandingan final melawan SMA Negeri 2 Skayam berlangsung ketat dan berimbang. Kedua tim gagal mencetak gol selama waktu normal sehingga pemenang harus ditentukan melalui adu penalti. Menurut Chandra, para pemain juga menghadapi tantangan berupa kondisi fisik akibat padatnya jadwal pertandingan. Meski demikian, para atlet mampu menunjukkan semangat bertanding hingga mampu meraih hasil terbaik. Chandra menambahkan, turnamen futsal khusus putri masih relatif jarang digelar dibandingkan kompetisi putra. Karena itu, ia berharap kegiatan seperti teknik mesin cup dapat terus dilaksanakan untuk memberikan ruang bagi atlet putri mengembangkan kemampuan dan menambah pengalaman bertanding.
0: Turnamen teknik mesin tahun ini yang ketiga, sama seperti tahun lalu kami peringkat dua, makanya masih bisa untuk mengembangkan kembali permainan dari anak-anak di SMK Parindo. Untuk pertandingan hari ini di final lawan kami dari SMA 2 Sekayam lumayan kuat, mungkin ada faktor keberuntungan dan kekompakan tim sehingga kami bisa juara tahun ini.
4: Pada teknik mesin cup 2026 kategori putri, SMK Negeri 1 Parindo berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan SMA Negeri 2 Sekayam melalui adu penalti usai bermain imbang 0-0 pada waktu normal. Sedangkan pada posisi ketiga diraih oleh SMA Negeri 1 Kembayan, sementara SMK Negeri 1 Sanggau menempati peringkat keempat. Dr. Ferandi melaporkan.
2: Penampilan Sanggau Soccer School S3 pada Liga Anak Sanggau volume 1 U15 mendapat perhatian ASKAP PSSI Kabupaten Sanggau. Tim yang akan mewakili Kabupaten Sanggau pada Liga Suratin U15 dinilai menunjukkan perkembangan meski masih memerlukan pembenahan di sejumlah sektor. Evaluasi terhadap tim tidak hanya dilakukan dari hasil pertandingan tetapi juga dari aspek teknis permainan. Menurutnya, masih terdapat sejumlah pemain yang perlu mendapatkan pembinaan lebih lanjut agar mampu menjalankan visi permainan yang diharapkan tim. Ade menambahkan, aspek fisik, passing dan pemahaman permainan menjadi beberapa catatan yang harus diperbaiki menjelang Liga Suratin U15. Selain itu, pembinaan mental bertanding juga dinilai penting agar pemain lebih percaya diri saat menghadapi lawan di level kompetisi yang lebih tinggi. Meski demikian, ia tetap optimistis terhadap peluang S3 pada Liga Suratin U15. Pada Liga Anak Sanggau volume 1 U15, Spanda Tayan Hulu keluar sebagai juara setelah menaklukkan Mahkota Skadau B dengan skor 1-0 di partai final. Sementara itu, Sanggau Soccer School S3 meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Gelora FC Sintang melalui adu penalti dengan skor 5-4 setelah kedua tim bermain imbang pada laga perebutan tempat ketiga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. SMK Negeri 1 Parindu juarai Futsal Putri Teknik Mesin Cup 2026. Dinkes Sanggau hadapi tantangan pelaksanaan CKG. Ses Melina mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial.
1: Semuanya.
2: Tapi benar enggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
4: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Aih, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi yuk balapangan, yuk kenomot, tengkidot goran yudin. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan entikung.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
4: Ada info heboh di grup WA.
3: Jalan keluar.
4: Viral juga di media sosial.
3: Semuanya.
4: Tapi benar enggak sih?
5: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
6: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz dari Sanggau dan juga Antikong di siang hari ini. Dan baru saja tadi dihadirkan warta berita siang untuk Anda, dan semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di siang hari ini ya. Di edisi Senin 15 Juni 2026. Baik pendengar, sesaat lagi pada pukul 13 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat, saya akan ajak pendengar untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp ya, tentunya di musik brodangdut adalah kita ya. Dan silahkan nanti pendengar bergabung di 08 5753 81, dan juga di WhatsApp di 08 11 57 56 494. Tetaplah bersama kami di 99.9 dan 97 MHz RRI Sanggau dan juga Antikong.

0: Oh.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, masih di musik Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Baru di sesi pertama kita coba terima dulu di layanan telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Isma.
2: Oke, siap. Lagunya apa nih?
3: Lagunya apa yang tadi dengar panas-panas ini gak ini, Kak Isma ya?
2: Apa tuh?
3: Asmara Kelapa Muda aja.
2: Asmara Kelapa Muda.
3: Nah, dari sore pagi dan sama Indah Sendia.
2: Ini lagu seminggu yang lalu nih ya?
3: Enggak, udah lama.
2: Enggak, maksudnya waktu itu request ini juga dengan saya.
3: Iya,
2: tapi nggak didengar gitu ya?
3: Iya, ketiduran ya.
2: OTW kayaknya. Oke, siap.
3: Masih aman, masih di rumah nih, Kak.
2: Oke, aman. Cuaca masih aman. Bersahabat ya?
3: Iya, bersahabat, panas ya.
2: Panas, kering lah segala itu.
3: Mau tarik selimut nih, Kak?
2: Hah?
3: Mau tarik selimut?
2: Tarik selimut panas-panas bahaya nanti.
3: Nggak apa-apa.
2: Oke.
3: Oke, salamnya dirangkul dari sahabat Jatembek Jatuli ya.
2: Oke, siap.
3: Terima kasih semuanya, selamat bertugas, nanti pulang hati-hati. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Miati ya. Baru saja bergabung lagunya Asmara Kelapa Muda ya. Oke. Berikutnya di layanan telepon, silahkan di musik Pro Dangdut sesi pertama. Kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dangdut adalah kita.
2: Waalaikumsalam. Iya, Mbak Elsa.
4: Iya.
2: Apa kabar cuaca di sana tuh?
4: Cuacanya sekali panas sekali redup.
2: Oh, gitu.
4: Nanti sore ya hujan kah atau kah panas tidak tahu ya. Semoga tidak hujan, semuanya ada acara satu Muharram di Masjid Rahmatillah kayaknya malam ini ya.
2: Oh, ramai lah ya.
4: Di Subang kayaknya sepi sih, nggak ada informasi kayaknya.
2: Belum mungkin ya.
4: Tidak tahulah ya.
2: Oke, siap judul.
4: Tes lagu dulu, Mbak Isma.
2: Apa tuh judulnya?
4: Lagunya apa ya yang enak-enak nih? Bawa aku ke pengulu aja lah. Sudah lama tak dengar lagu itu ya.
2: Insya Allah.
4: Insya Allah ya.
2: Mbak Isma sih. Anuknya aja.
4: Iyalah. Salamnya terutama buat Mbak Sumlagi Isyaran. Selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Dan saudara Lamli, Nungan Dermesa. Buat teman-temannya, salamnya Ritul Ajar dari Sampazit, Sampar Sueli. Buat Mbak Sumlagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Elsa di PJS, lagunya Bawa Aku ke Penghulu. Siap. Mbak Isma siap mengantar Mbak Elsa. Oke, silahkan di 0857-5381-0365. Jangan malu-malu untuk bergabung ya. Oke, halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Oke, siap. Dari?
5: Dato' Uban.
2: Dato' Uban, oke, siap.
5: Lagunya Mbah Dukun ya.
2: Mbah Dukun, oke, siap.
5: Yang lain lah dirangkul aja lah dari Asam Pajek.
2: Oke.
5: Terima kasih Mbak Isma.
2: Yuk, terima kasih kembali dengan Dato' Uban ya yang baru saja bergabung. Lagunya Mbah Dukun aja dari Alam ya. Oke. Di belakang Dato' Uban masih musik Pro Dangdut sesi pertama. Silahkan di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp call di 0811-5756494. Baik, dua lagu sudah ada di sini. Kita hadirkan dulu lagu yang sudah di request oleh pendengar kita. Total bersama kami di Musik Pro Dangdut.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap.

0: pun ini.
1: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingga program tuh. Eh, pasti seru.
2: Jadi yuk balapangan, yuk kenomot, terkidup go Radio Den, ngoping, bodabul, wa RRI Sangol ngan Entiko.
3: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
4: Bedabul bersama RRI Sangol Entiko, tempatnya cerita santai lintas suku.
5: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dengan kita Mbak Isma.
1: Oke, dengan siapa ini?
2: Ini Mbak Isma, dia lupa dia. Kan Yuni di Kabupaten Anda.
1: Oh, suaranya agak jauh kedengarannya nih. Mbak Yuni, lagunya apa nih?
2: Ini aja Mbak Isma, kalau ada Ike Nurjana, judulnya, bukan Ike, maksudnya ini. Apa tadi Mbak ya? Ini anak bangsa.
1: Anak bangsa dari siapa tuh?
2: Indang Kurnia.
1: Indang Kurnia.
2: Iya, anak bangsa.
1: Oke.
2: Okay. Ada kan, Mbak?
1: Anak bangsa dari Indang Kurnia. Oke, okay, siap.
2: Ada Mbak ya?
1: Ada.
2: Salamnya di orang tua aja Mbak ya dari SMPZ.
1: Baik.
2: Fotokopi Bang Jata sama Bang Eko yang ada di Perintis.
1: Oke. Okay.
2: Selamat
1: bertugas sampai
2: tuntas, pulangnya hati-hati Mbak.
1: Siap. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Oke, selamat siang, siang Bung Jali, bagaimana cuaca di Balai?
3: Cuacanya agak mendung.
1: Agak mendung.
3: Mendung berangin.
1: Kalau di Sanggau panas berdengkang nih. Oke, lagu kita apa nih?
3: Lagunya Cempedak Berbuah Nangka dari Nelly Agustin.
1: Udah ada kan nih Cempedak Berbuah Nangka nih?
3: Ada.
1: Dari Nelly Agustin ya.
3: Iya.
1: Oke, siap. Lagunya aman.
3: Salamnya dirangkul ya dari Yayasan Bajai Tanpa Kecuali buat Mbak Isma yang lagi bertugas. Terima kasih, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Oke, terima kasih, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dengan Bung Jali di Balai Karangan. Lagunya Cempedak Berbuah Nangka dari Nelly Agustin ya. Oke, sudah ada dua lagu yang di request oleh pendengar kita. Kita coba terima kembali di layanan telepon terputus. Baik, di WhatsApp call kita coba terima dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, mungkin radionya bisa dimatikan dulu agar bisa menerima suara saya dengan.
4: Halo, selamat siang juga.
1: Oke, dengan siapa nih?
4: Dengan Mbak Nur di Intekong.
1: Oh, Mbak Nur di Batas. Oke, siap Mbak Nur. Lagu kita sudah ada dua, ditampung dulu judulnya apa?
4: Lagunya Goyang Dumang aja Mbak.
1: Goyang Dumang, siap.
4: Oke, salam-salamnya untuk semua yang lagi menitor lah Mbak ya.
1: Oke.
4: Buat Mbaknya, semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Nur dan Bang Jaya di Batas ya. Oke, silakan di belakang Mbak Nur ada siapa masih di musik Pro Dangdut sesi kedua. Dua lagu sudah kita terima, dua lagu juga yang sudah kita tampung ya tadi dari lagu requestan dari, saya lupa nih tadi, Mbah Dukun ya, dan Goyang Dumang. Oke, kita hadirkan dulu lagu Anak Bangsa dan Cempedak Berbuah Nangka.

0: Allah.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo. Kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baru saja tadi dihadirkan dua lagu requestan pendengar kita yang sudah bergabung di layanan telepon. Dan kita beralih juga ke layanan WhatsApp. Sudah ada yang bergabung. Pro Dangdut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Abang Putra Segitiga Selatan, alamat Tanjung Kapuas. Pakai salam Abu Dendi, Mora Kayu Lapis. Lagunya Bola dari Yus Yunus, belum ditemukan di sini. Yang ada Bola adalah requestan dari, maksudnya Bola ini adalah penyanyinya Ona Sutra ya. Dan selanjutnya di layanan telepon dan WhatsApp call juga sudah ada yang bergabung. Kita bergantian karena di WhatsApp sudah banyak bergabung dari tadi. Di sesi ketiga saya beralih dulu ke WhatsApp dan nanti silakan di sesi keempat Anda bergabung di layanan telepon ya. Oke, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan Joto RJ, request lagu Gerimis Mengundang dari Is dan Aas Ariska. Salamnya dari A sampai Z untuk Mbak Isma. Malas rasanya mau gabung cuma jadi pendengar setia jam untuk kecewa WA-nya enggak dibaca. Oh. Sabar Bung Joto RJ ya. Lagunya Gerimis Mengundang Hati. Oke, dua lagu sudah ada di sini, kita hadirkan dulu. Dan sesi keempat silakan pendengar bergabung lagi di layanan telepon dan juga WhatsApp call.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Auk deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak nah, duit orang, kayaknya nih kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Hei, dengarnya tuh bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok gonjane awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Eh, pasti seru.
1: Ah, jadi gak balap angan. Yuk kenomot, terkidup gak radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di layanan telepon. Kita coba terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut.
1: Oke, siap. Oke, Pak El, lagunya apa nih?
2: Lagunya kalau ada itu terimalah dia yang malang dan terima.
1: Terimalah
2: dia yang malang.
1: Dia yang malang. Terimalah dia yang malang. Ada dari Mansur.
2: Ah, itu.
1: Oke, siap.
2: Basma, apa kabar sana Basma?
1: Kabar alhamdulillah baik. Cuaca nampaknya cerah ini.
2: Ini hujan Basma.
1: Oh ya kah?
2: Ya, hujan ya.
1: Ah.
2: Itu mau pergi gawe itu balik janda jadi.
1: Gawai kemana tuh Pak El?
2: Ada gawainya.
1: Oh, masih ada gawai ya?
2: Gawai kepung tetangga masih gawai.
1: Oke, siap.
2: Oke, terima kasih Basma.
1: Yuk, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan Pak El ya. Selanjutnya di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung dengan Mama Indah di Ngabang, mau request lagu judulnya Obati Rinduku dari Cantika Davinka. Salamnya dari A sampai Z Puan Baisma. Terima kasih. Selamat siang. Halo, selamat siang
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah siang kita Mbak Baisma.
1: Yuk, siap. Dari Bung Imanabela ya.
3: Ah, betul Mbak Isma.
1: Oke, siap.
3: Lagu,
1: lagu kita nih sudah ada dua nih. Satu di layanan telepon tadi dan satu di layanan WhatsApp.
3: Ah, itu di layanan WhatsApp aja lah Mbak Isma.
1: Obati Rinduku tadi dari requestan Mama Indah nih.
3: Ah, salamnya dirangkul aja dari A sampai Z.
1: Siap, baik Bung Imanabela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bung Imanabela ya, yang baru saja bergabung. Lagunya ngikut aja Obati Rinduku. Oke, dua lagu sudah ada di sini total bersama kami di 97 MHz dan 99.9 MHz.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di 0857-5381-0365. Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung di sini dengan kita bacakan dulu. Dangdut adalah kita, Mbak Isma mau request lagu dari Aan Sagita nih, maksudnya judulnya Penuh Cinta, salamnya dirangkul dari A sampai Z. Selanjutnya dengan Biyo, judulnya Sembuhlah Sayang. Oke. Salamnya dirangkul dari A sampai Z dan apa nih? Cuaca panas buat kakak yang baca, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Baik, pendengar, dua lagu sudah ada di sini. Total bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

0: Oke, masih di musik Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan tentunya pukul 14 lebihnya 45 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Kami masih ajak pendengar untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp. Silakan pendengar bergabung di 08. Oke, satu penelpon kita coba terima di penghujung kebersamaan kita. Oke. Wah, terputus, silakan dicoba kembali 08 57 538 1035 ya. Dan tadi juga sudah ada dua lagu yang kita terima. Lagu requestan Datu Uban tadi ya, Mbah Dukun, dan juga Goyang Dumang dari Cita Citata, requestannya Mbak Nur, kita coba terima di layanan telepon. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut dan Rita Mbak Isma.
0: Oke, Kakek Ririn, judulnya apa nih?
1: Yeah. Lagunya Anak Kampung ya.
0: Anak Kampung.
1: Iya. Yeah.
0: Oke.
1: Pusani.
0: Dari Intan Pusani.
1: Iya. Yeah.
0: Siap.
1: Nah,
0: oke, baik.
1: Oke, terima kasih Mas. Selamat siang Pro Dangdut Dangdut adalah kita.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Dan kami akhiri kebersamaan kami di Musik Pro Dangdut pada siang hari ini. Dan sesaat lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya akan ajak pendengar untuk mengikuti satu obrolan kami di

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah. Berharap keputusan ini.
6: Ada info heboh di grup WA.
5: Jalan keluar.
6: Viral juga di media sosial.
5: Semuanya.
6: Tapi benar nggak sih?
7: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga NTKong ya. Di sore hari ini pukul 15 lebihnya 3 menit waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan satu obrolan ke ruang dengar Anda dengan satu tema yang sudah kami persiapkan. Tentunya di mengenal keunikan cendol sagu dan juga mie sagu sebagai identitas kuliner lokal di program UMKM Bicara pada sore hari ini. Nah, pendengar, tentunya kalau kita berbicara tentang cendol sagu dan mie sagu, tentunya juga tidak asing bagi Anda. Mungkin pendengar juga salah satu penikmat ya, penikmat cendol sagu dan juga mie sagu. Nah, pendengar, cendol sagu dan mie sagu ini merupakan kuliner khas yang memanfaatkan sagu sebagai bahan utama, mencerminkan kekayaan pangan lokal daerah penghasil sagu. Nah, terkait dengan tekstur, cendol sagu ini tentu memiliki tekstur kenyal dengan cita rasa manis dan juga segar, sedangkan mie sagu menawarkan rasa gurih yang unik serta tekstur yang berbeda dari mie berbahan tepung terigu. Keberadaan kedua makanan ini tentu menjadi bagian penting dari identitas kuliner lokal, sekaligus juga warisan budaya yang perlu dilestarikan kepada

generasi muda. Baik, di via Zoom saya sudah bersama narasumber saya. Wah, ini narsumnya keluar, kenapa ya? Tadi sudah bergabung bersama kami, mungkin karena ada sesuatu dan lain hal. Silahkan untuk pendengar kita, untuk narasumber saya bergabung kembali ya di layar Zoom. Baik, sembari menunggu narasumber saya untuk bergabung di via Zoom, saya terlebih dahulu akan hadirkan

0: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, siap. Bagaimana kabarnya nih di sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Mas, cuaca panas nih, temanya juga cendol kan?
0: Ah, sedap ya cendol ya. Apalagi kalau ditambah dengan santan, gula merah. Wah, ini sudah tidak bisa dibayangkan lagi nikmatnya gitu ya. Baik, Ibu, saya lebih akrabnya menyapa siapa ini? Ibu Siti kah atau siapa?
1: Ibu Ani boleh?
0: Ibu Ani boleh, biasa lebih dikenal siapa ini?
1: Iya.
0: Ibu Ani ya?
1: Kita kalau di UMKM itu Ibu Akmir sih sebenarnya.
0: Ibu Akmir, baik, ya, siap.
1: Ibu Akmir,
0: ya. Oke, di Kembayan ya posisinya ya?
1: Iya, betul.
0: Jauh nih ya. Di Kembayan kita bertemu di udara melalui RRI Sanggau ya?
1: Iya, iya.
0: Semoga lain kali atau lain waktu kami bisa mencicipi ini cendol sagu dan juga mie sagu dari Akmir
1: boleh.
0: Kuliner ya.
1: Kebetulan kita hari Rabu dan Kamis itu ada kegiatan di Sanggau di Hotel Grand Narita, bolehlah tuh.
0: Oh, siap. Ya. Ada kegiatan di Hotel Grand Narita ya hari Rabu dan Kamis, oke.
1: Iya, betul.
0: Ibu Akmir, saya ini sedikit penasaran ini ya. Kenapa sih namanya ya. Akmir Kuliner ini? Bagaimana sejarahnya ini?
1: Kalau Akmir itu sih sebenarnya singkatan nama anak.
0: Oh, nama anak.
1: Aktu Akmal, ya. Aktu Akmal. Waktu itu masih anak dua. Sekarang anak sudah empat.
0: Wah.
1: Jadi Mirnya itu Mirza.
0: Mirnya itu?
1: Lancar ya, Mbak, ya. Mirza.
0: Mirza.
1: Jadi Akmal Mirza.
0: Oh, gitu. Akmir Kuliner, nggak mau ditambah lagi gitu ya dengan nama yang duanya lagi gitu ya.
1: Kebanyakan.
0: Baik, siap. Berarti ini namanya adalah diambil dari nama anak ya, gabungan dari dua nama anak ya, Akmal
1: anak
0: dan Mirza. Baik.
1: Iya, betul.
0: Nah, tema kita di sore hari ini mengenal keunikan cendol sagu dan mie sagu sebagai identitas kuliner lokal. Kalau saya lihat ini dari pembuat cendol sagu dan mie sagu ini masih muda ini ya, kalau saya lihat dari raut wajahnya gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang sejaknya ini, sejak kapan sih Ibu Akmir memulai usaha cendol sagu dan mie sagu ini?
1: Kalau untuk cendol, kita mulainya sekitar tahun 2003, Mbak. Sebelumnya memang 2018 itu kita juga bikin mie mokaf. Jadi karena mokaf itu bahannya kurang kalau di Kembayan itu kan, malah enggak ada orang jual. Jadi kita jatuhnya ke ini, ke sagu. Sagu kan mudah didapat, banyak.
0: Baik, siap. Berarti awal mula usaha cendol sagu ini dan mie sagu ini di tahun 2003 gitu ya, Ibu Akmir ya? Oke. Nampaknya saya terkendala jaringan dengan Ibu Akmir di sore hari ini, karena tadi beliau informasikan di Kembayan lagi mati lampu katanya ya. Dan tentunya kami masih terus mencoba agar bisa terhubung dengan Ibu Akmir di sore hari ini di UMKM Bicara. Dan tentunya kami juga membuka ruang ya, dan saya juga membuka ruang untuk pendengar semuanya di sore hari ini yang ingin bertanya kepada Ibu Akmir, bagaimana sih tips dan trik ya. Oke, baik, sembari menunggu Ibu Akmir untuk join lagi di Zoom, tentunya untuk Anda yang saat ini mungkin juga sedang menikmati cendol sagu dengan cuaca yang juga cukup panas di siang hari ini. Nah, ini memberikan suatu apa ya, suatu melepaskan kedahagaan ya di terik panas siang hari ini ya. Baik, dan tadi Ibu Akmir juga sudah menyampaikan kalau ia memulai usaha ini adalah sejak tahun 2003. Dan kemarin katanya rencananya itu pakai mokaf gitu ya, karena sulit didapatkan bahan-bahannya di Kembayan, maka dia beralih ke sagu gitu ya. Nah, Ibu Akmir ini

kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun

1844. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Bersantai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidap gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Pahlawan mengingatkan kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.
2: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
3: Ada info heboh di grup WA.
2: Jalan keluar.
3: Viral juga di media sosial.
2: Semuanya.
3: Tapi benar nggak sih?
4: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
5: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
6: Iya, berikan Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Ntkong ya. Informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini pukul 17 lebihnya 16 menit waktu Indonesia Barat ya pendengar ya. Informasi untuk pendengar ini kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id ya. Nah, berikan informasi untuk Anda, ini adalah informasi terkait dengan ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan bersertifikat halal masih menjadi tantangan dihadapi banyak pelaku UMKM kuliner di berbagai daerah. Kondisi ini mendorong pelaku usaha untuk lebih cermat dalam memilih bahan demi menjaga mutu produk sekaligus juga memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin peduli terhadap aspek kehalalan. Nah, pendengar, pemilik Akmir Kuliner Sanggau, Siti Rohani, dalam obrolan UMKM Bicara tadi, ia mengatakan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal membuat permintaan terhadap makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya terus bertambah. Selain memperhatikan rasa dan kualitas, konsumen kini juga semakin selektif dalam memastikan asal-usul bahan yang digunakan oleh pelaku usaha.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Gak kepikiran, duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
2: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
3: Aku nabung buat beli HP.
2: Ini tabungan buat liburan sih.
1: Mulai nabung itu gampang banget, bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
2: Iya, gak usah nunggu gede, mulai aja dari yang kecil, lama-lama pasti jadi banyak.
1: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
2: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
1: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi,

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Nadine, ku bikin saya SPPD dulu.
3: SPPD untuk apa?
2: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
3: Ah, saya takut ah.
2: Bah, ini bos yang suruh.
3: Oh, oke sudah, kau tunggu eh.
4: A few moments later.
2: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
3: Eh, kau mau kemana jadi?
2: Ke Jakarta, cepat sudah.
3: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
2: Eh, kau bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
5: Oh, no.
2: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oh, oke, sip. Makasih.
2: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
3: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
2: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
7: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Jaranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
8: Iya, mendengar Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Ntkong. 17:36 waktu Indonesia Barat saat ini, dan tentunya sesaat lagi pada pukul 17:45 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan maghrib keruan dengar peringar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan dan kru yang bertugas tentunya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda. Dan satu lagu terlebih dahulu akan kami hadirkan untuk Anda sembari menunggu kumandang azan maghrib.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz ya. Dan tentunya sesaat lagi pada pukul 17 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan maghrib.

Ya, pendengar, saatnya dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar Anda untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Iya, mendengar baru saja tadi dikumandangkan azan hal maghrib ya ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat saat ini saya sudah kebersamaan kami menemani pendengar di Sanggau Siang Sore edisi hari ini. Saya Isma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Sore lainnya mundur pamit dan selanjutnya pendengar akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Malam tentunya juga akan menghadirkan informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta.

0: Buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, selamat malam, salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda. Kembali kami jumpai Ruang Dengar Anda di hari ini, edisi 15 Juni 2026. Sehat selalu dan tetap semangat untuk Anda. Bersama kru-kru yang bertugas di Sanggau Malam, nanti akan bersama Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini 18 hingga 19 nanti Anda akan kami hadirkan musik.

dan informasi. Kemudian di 19 hingga 19.30 informasi Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. 19.30 hingga 20 mimbar rohani agama Islam. 20 hingga 22 seperti biasa Anda kembali kami hadirkan beberapa informasi yang telah kami persiapkan. 22 hingga 24 seperti biasa lantunan lagu-lagu pop Tembang Kenangan akan menghibur suasana istirahat Anda bersama keluarga edisi malam hari ini. Demikian pendengar beberapa sesi acara yang akan menemani kebersamaan kita di Sanggo Malam di 97 FM dan di 99.9 FM RRI Antikong bersama saya Eko Karjuan dan kru-kru yang bertugas nanti akan menemani Ruang Negara hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

2026 di mana 5 gol tak terbendung ya. Swedia sukses kalahkan Tunisia. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Di atas angin, Swedia sukses tekuk Tunisia 5-1 pada laga pembuka Grup F Piala Dunia 2026 di Estadio Monterrey. Di Senin 15 Juni, 5 gol cetakan Yasin Ayari hingga Matias membawa Swedia unggul. Dan masuk babak kedua usai jeda saat langsung merebut bola dari Nygren dan membawa Tunisia menyerang, namun umpan akhirnya gagal menemui rekan setim. Tunisia segera merebut bola di area pertahanan Swedia. Mereka masih mencoba untuk mencari celah di lini belakang lawan. Hannibal Metsbri mengirim sepak pojok yang masih mampu dibuang pertahanan Swedia. Umpan keduanya ke kotak penalti juga berhasil diamankan. Swedia kemudian melancarkan serangan balik melalui Gio Keres, namun umpan terlambatnya kepada Isak membuat sang striker terjebak offside. Dan tidak menunggu lama, pada menit ke-60 Victor Gio Keres akhirnya sukses cetak gol ketiga untuk Swedia. Kesalahan Elias saat mencoba membawa bola keluar dari area pertahanan dimanfaatkan Swedia. Ya, pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Erin. Kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya, Sid. Dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah, jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Eh, kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
2: Si Ian, sama lah aku pun.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bugurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.

0: Banyak duit kayaknya nih, kerja terus.
1: Banyak. Lah setas nih, duit angin.
0: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
2: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
3: Hei, dengernya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap.

العظيم استغفر الله العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Dia konsisten pada kebaikan itu. Bidkum bi amwal. Allah akan lapangkan dia pada harta-harta yang lebih berkah. Allahu akbar. Ya. Jadi berikan kelapangan dulu pada dirinya.

Kemudian diberkahi hartanya, jadi berapapun yang dia dapatkan, Allah berikan berkah padanya. Sehingga dia merasakan kebahagiaan dengan harta itu. Karena ada orang yang

merasa seperti kelihatan banyak tapi tidak menikmatinya. Ya, baik itu boros, baik itu merasa kayaknya banyak tapi nggak kepake. Ya, barang-barang habis beli ini lagi tapi memuaskan nafsunya saja. Ya, teman yang ngajak begini dia harus terpaksa beli, kadang-kadang ngutang atau mungkin dia dapatkan sesuatu tapi jalan-jalan yang haram, jalan yang salah. Dia tidak menikmatinya. Dan ini yang paling bahaya. Ya, ini yang paling bahaya. Lawan lapang kan sempit. Jadi hartanya kaya banyak tapi menyempitkan kehidupan rumah tangganya. Ya, hubungan suami istri jadi enggak enak, dengan anak jadi enggak nyaman. Itu ciri keberkahan biasanya, ya. Ciri keberkahan yang tidak didapatkan. Jadi kalau berkah itu dapat, walaupun terlihat kuantitasnya enggak sama dengan orang, dia 100

Di rumah ada kebahagiaan, hubungan menjadi nyaman, apa yang ditata itu bermanfaat, yang dimakan menjadi daging, dari daging itu terkonstruksi menjadi pengetahuan, jadi macam-macam, jadi energi, ya energinya dipakai pada kebaikan. Sebaliknya yang terlihat seperti banyak, kayaknya banyak nih, ya, tapi tidak memberikan kebahagiaan.

udah jadi malas. Ya, itu ciri-ciri pertama kalau harta kurang berkah itu. Apalagi tidak berkah, itu pasti menurun kesolehannya, meningkat kesalahannya. Pasti itu.

Ya, jadi mulai menurun nih, sholat mulai menurun, baca Quran mulai menurun. Nah, kesalahan mulai meningkat. Makan mulai salah, minum mulai salah, yang tadinya minum yang baik-baik, sekarang minum yang tidak baik dan sebagainya. Nanti kalau sudah begini, pasti hubungan di rumah tangganya pun nggak akan jadi baik gitu. Ya, dan itu akan terbawa dalam kesempitan. Nah, cara untuk mengatasi itu, ini balik ke Quran surah surah An-Nuh tadi di ayat 10 sampai dengan ayat 12.

Kalau kita menyadari kemudian itu salah, lantas ingin memperbaiki diri, kembali kepada Allah, perbaiki diri kita, ya, lalu mengingat Allah, menyesali apa yang telah dilakukan, berjanji untuk berbuat baik, itu tidak tanggung apa yang Allah jawab. Ya, kalaupun ada satu

taman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman. Bagi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal.

0: kunir asem, ada semuanya.
1: Kalau suwe ora jamu ada enggak, Mbak?
2: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa.

istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata, profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh. Mu jamu, jamu.

Iya, pendengar. Iya, pendengar informasi masih terkait dengan Piala Dunia 2026 di mana drama perjalanan pertandingan Piala Dunia 2026 terus bermunculan. Kali ini persiapan timnas Portugal menuju Piala Dunia 2026 mendadak terganggu akibat badai besar menghantam area lokasi latihan mereka.

mengingat laga perdana dengan Republik Demokrat. Kongo semakin dekat. Ini sesuai jadwal Portugal akan bertanding melawan Kongo pada 18 Juni 2026 mendatang. Cuaca ekstrim memaksa agenda timnas Portugal berubah total. Sesi latihan Portugal pun tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana.

Kondisi cuaca di tempat latihan Portugal memburuk sangat cepat. Ancaman badai membuat seluruh aktivitas latihan Portugal dihentikan sementara. Para pemain Portugal bahkan dilaporkan harus meninggalkan pusat latihan. Mereka dilaporkan tetap berada di dalam

bus demi alasan keamanan. Informasi ini pendengar masih kami kutip dari RRI.com.

sekolah atau TPA semata. Menurutnya, orang tua merupakan pendidikan pertama dan utama yang memiliki tanggung jawab besar dalam menanamkan nilai-nilai agama sejak dini di lingkungan keluarga.

Ia menjelaskan TPA memiliki peran penting sebagai wadah pembelajaran Al-Quran, pembentukan akhlak, serta penguatan nilai-nilai keislaman bagi anak-anak dan remaja. Melalui berbagai kegiatan keagamaan yang terarah, TPA dapat menjadi benteng moral dalam menghadapi pengaruh negatif perkembangan zaman. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99,9 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, Selasa, edisi 16 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 99,9 MHz RRI Antikong.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan pendengar, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga kabar para pendengar semuanya sehat ya, dan tanpa kendala yang begitu berarti. Dan semoga semua pendengar, termasuk saya juga yang di pagi hari ini, semoga kabar kita sehat-sehat saja ya pendengar. Yang pastinya kalau ada di antara para pendengar yang kondisi kesehatannya kurang baik, kemudian kondisi kesehatannya kurang prima, semoga kesehatannya segera pulih dan tentunya segera membaik. Dan pendengar, di pagi hari ini senang sekali rasanya saya Ahmad Faizal kembali menjumpai, menemani ruang dengar Anda bersama kerabat kerja yang bertugas di Lintas Antikong pagi edisi hari ini. Dan juga pendengar, saya tidak sendirian, ada rekan Rizky di meja operator studio yang juga menemani hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pastinya pendengar, dengan serangkaian program acara, informasi-informasi menarik kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Dan pastinya pendengar, semoga dari informasi yang kami hadirkan nanti dapat menambah khazanah wawasan kita bersama. Dan pendengar, untuk edisi hari ini Mutiara Pagi Agama Islam kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan hari ini spesial ya pendengar, karena untuk yang umat muslim bertepatan dengan tahun baru Islam atau tahun baru Muharram ya, satu hijriah ya pendengar, satu Muharram tahun baru Islam 1448 hijriah. Wah, pastinya pendengar, dengan tahun baru Islam ini ya, harapan kita bersama ya umat muslim ini semoga tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya untuk amal ibadah kita dan keistiqomahan kita untuk menegakkan agama Allah dan selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pendengar, pastinya selawat ya tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita akan relay ke Sanggau di 97 MHz ya, dalam program Mutiara Pagi Islam dengan topik pembahasan menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah, menghadirkan narasumber ada Bapak Fahrur Rozi selaku pelaksana kantor urusan agama Kecamatan Muko, dan nanti akan dipandu rekan kami Syarifah Hadini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami harapkan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 99,9 MHz.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Bulan Muharram menjadi salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Muharram merupakan bulan pertama dalam penanggalan Hijriah. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah setelah mendapat wahyu ditetapkan menjadi kalender Hijriah. Peristiwa hijrahnya Nabi merupakan puncak kejayaan Islam menjadi agama yang membawa kebaikan dan kebenaran untuk diajarkan kepada umatnya. Makna hijrah itu sendiri adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Berpindah dari suatu peristiwa ke peristiwa lain. Berpindah dari perilaku satu ke perilaku lain, menuju hal yang lebih baik dari sebelumnya. Makna lain hijrah yaitu perubahan pada sesuatu yang menuju pada kebaikan, pada kemajuan dan kemanfaatan bagi seluruh umat manusia, pada seluruh alam semesta dengan semangat damai sejahtera penuh kasih sayang. Sehingga tujuan Allah menurunkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin.

0: 101
1: 99,9 MHz RRI Antikong.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat Islam, iman, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang bisa kita rasakan. Dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 34 dan surat An-Nahl ayat 18, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung-hitung akan nikmatku, maka engkau tidak akan memperoleh hasilnya. Jadi nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya ini sangat banyak sekali. Maka kita wajib bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah diberikan kepada kita. Selanjutnya, solawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu menjalankan ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah sunnah, menjalankan segala perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan, dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada pagi hari ini saya akan membawakan tema yang berjudul Menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Tahun Baru Hijriah merupakan momen penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Pergantian tahun dalam kalender Hijriah bukan sekedar perubahan angka, melainkan kesempatan untuk melakukan muhasabah atau introspeksi diri atas perjalanan hidup yang telah dilalui. Setiap datangnya tahun baru Hijriah, umat Islam diajak untuk mengingat kembali perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam menegakkan ajaran Islam melalui peristiwa hijrah yang menjadi tonggak awal penanggalan Islam. Berbeda dengan perayaan tahun Masehi yang sering diwarnai berbagai bentuk hiburan, tahun baru Hijriah memiliki makna spiritual yang mendalam. Momentum ini menjadi pengingat bahwa waktu terus berjalan dan setiap manusia akan dimintai pertanggung jawaban atas amal perbuatan. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk mengisi pergantian tahun dengan kegiatan yang bermanfaat, seperti berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, dan memperbaiki kualitas ibadah. Sejarah penetapan kalender Hijriah. Kalender Hijriah adalah sistem penanggalan yang digunakan umat Islam berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi. Kalender ini terdiri dari 12 bulan. Yang pertama yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Awal mula penetapan kalender Hijriah terjadi pada masa pemerintahan khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Saat itu kebutuhan akan sistem penanggalan yang teratur semakin mendesak karena semakin luasnya wilayah Islam dan meningkatnya aktivitas administrasi pemerintahan. Setelah melalui musyawarah bersama para sahabat, diputuskan bahwa peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah dijadikan sebagai titik awal kalender Islam. Peristiwa hijrah tersebut dipilih karena menjadi momentum penting dalam sejarah perkembangan Islam, yaitu saat umat Islam mulai membangun masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam secara lebih luas. Karena itulah, setiap kali umat Islam memperingati tahun baru Hijriah, sesungguhnya mereka sedang mengenang semangat hijrah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Makna tahun baru Hijriah bagi umat Islam yang pertama, momentum muhasabah diri. Makna pertama dari tahun baru Hijriah 1448 adalah sebagai waktu untuk melakukan evaluasi diri. Umat Islam diajak untuk meninjau kembali perjalanan hidup selama satu tahun terakhir. Pertanyaan yang dapat diajukan kepada diri sendiri antara lain, yang pertama, apakah ibadah kita sudah semakin baik? Yang kedua, apakah hubungan dengan sesama manusia semakin harmonis? Yang ketiga, apakah waktu telah dimanfaatkan secara optimal? Selanjutnya, apakah dosa-dosa yang pernah dilakukan sudah diiringi dengan taubat yang sungguh-sungguh? Muhasabah menjadi langkah awal menuju perubahan. Yang lebih baik. Yang kedua, meneladani semangat hijrah. Hijrah tidak hanya berarti berpindah tempat secara fisik. Dalam kehidupan modern, hijrah dapat dimaknai sebagai perubahan menuju keadaan yang lebih baik. Melalui tahun baru Hijriah 1448, umat Islam didorong untuk berhijrah dari kemalasan menuju produktivitas. Berhijrah dari maksiat menuju ketaatan. Berhijrah dari kebiasaan buruk menuju akhlak yang lebih mulia. Berhijrah dari kelalaian menuju kesadaran spiritual. Semangat hijrah inilah yang menjadi inti dari peringatan Tahun Baru Islam. Yang ketiga, mengingat pentingnya waktu. Islam mengajarkan bahwa waktu merupakan amanah yang sangat berharga. Setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Kedatangan tahun baru Hijriah 1448 ini menjadi pengingat bahwa usia manusia terus berkurang. Oleh sebab itu, setiap muslim hendaknya memanfaatkan waktu untuk memperbanyak amal soleh dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Keutamaan Muharram dalam tahun baru Hijriah. Bulan Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender Hijriah dan termasuk salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan dalam Islam. Keistimewaan bulan Muharram antara lain, termasuk bulan haram atau bulan yang dimuliakan, menjadi awal tahun dalam kelahiran Islam. Dianjurkan memperbanyak amal soleh, dianjurkan melaksanakan puasa sunnah, terutama pada tanggal 9 dan 10 Muharram, atau 10 dan 11 Muharram. Karena tahun baru Hijriah 1448 diawali dengan bulan Muharram, umat Islam memiliki kesempatan besar untuk memulai tahun dengan berbagai amal kebaikan. Amalan yang dianjurkan pada tahun baru Hijriah, yang pertama, memperbanyak taubat. Taubat merupakan salah satu amalan terbaik yang dapat dilakukan ketika memasuki tahun baru Hijriah. Taubat yang benar yaitu mencakup menyesali dosa yang telah dilakukan, berhenti dari perbuatan maksiat, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang lain jika pernah melakukan kezaliman. Dengan taubat yang tulus, seorang muslim dapat memulai tahun baru dengan hati yang lebih bersih. Yang kedua, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan ibadah yang sangat dianjurkan sepanjang waktu, termasuk saat menyambut tahun baru Hijriah. Membiasakan diri membaca Al-Quran setiap hari dapat menjadi target Hijriah yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga, memperbanyak zikir dan doa. Zikir membantu hati menjadi lebih tenang dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa bentuk zikir yang dapat diamalkan antara lain tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan istighfar. Selain itu, umat Islam juga dianjurkan untuk memperbanyak doa agar diberikan keberkahan, kesehatan, dan kemudahan dalam menjalani tahun baru. Yang keempat, melaksanakan puasa sunnah Muharram. Puasa sunnah di bulan Muharram memiliki keutamaan yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa puasa paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Puasa yang sering dianjurkan antara lain puasa Tasu'a atau 9 Muharram, puasa Asyura atau 10 Muharram, dan puasa 11 Muharram sebagai pembeda dengan tradisi kaum terdahulu. Adapun dalil yang menjelaskan tentang puasa Asyura atau puasa 10 Muharram, di sini saya akan membacakan hadis yang diriwayatkan dari Abi Qutadah Al-Ansari. An Abi Qutadah Al-Ansari radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sawmi yaumi arafata faqala yukaffiru sanata al-madhiya wal baqiyah wa su'ila an sawmi yaumi asyura faqala yukaffiru sanata wal madhiya wa su'ila an sawmi yaumi al-ithnain faqala dhalika yaumun ulidtu fihi wa yub'atsu fihi wa unzila alayya fihi. Jadi di sini saya akan membacakan artinya, diriwayatkan dari Abi Qutadah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa bulan Arafah. Jadi bulan Arafah ini telah lalu kemarin di bulan Dzulhijjah. Jadi apa fadilah atau keutamaan dari puasa Arafah itu? Ukafirul sanata al-madhiyata wal baqiyah. Jadi bisa menghapuskan dosa setahun yang telah lewat dan dosa yang akan datang. Kemudian Nabi Muhammad ditanya tentang puasa Asyura atau puasa 10 Muharram ini, maka beliau memberi jawaban yukaffiru sanata al-madhiyah. Jadi puasa bulan 10 Muharram ini bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Kemudian saya selesaikan hadisnya, wa su'ila an yaumi shaumi yaumi tsnain. Beliau ditanya tentang puasa hari Senin, maka beliau menjawab faqala dzalika yaumin ulidtu. Hari Senin adalah hari kelahiranku. Dzalika yaumun ulidtu fi wa yub'atsu fi, dan hari Senin aku diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Wa unzila alayya fih, dan Al-Quran diturunkan pertama kali kepadaku juga hari Senin. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan puasa sunnah dapat menjadi bagian dari semangat ibadah dalam menyambut tahun baru Hijriah. Selanjutnya yang nomor lima adalah bersedekah. Sedekah merupakan amalan yang memiliki banyak keutamaan. Melalui sedekah, seorang muslim dapat membantu sesama sekaligus membersihkan hartanya. Memulai tahun baru Hijriah 1448 ini dengan berbagi kepada orang yang membutuhkan merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam adalah menyusun target kebaikan. Sebagaimana banyak orang membuat resolusi pada awal tahun Masehi, umat Islam juga dapat menyusun target-target kebaikan ketika memasuki tahun baru Hijriah. Contoh target yang dapat dibuat, yang pertama menambah hafalan Al-Quran, selanjutnya menjaga sholat berjamaah, kemudian mengurangi penggunaan media sosial yang tidak bermanfaat, selanjutnya memperbanyak sedekah, dan selanjutnya menjaga silaturahmi dengan keluarga. Target yang jelas akan membantu seseorang lebih fokus dalam memperbaiki diri. Kemudian cara memanai tahun baru Hijriah di era modern. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman yang sangat cepat, nilai-nilai hijrah tetap relevan untuk diterapkan. Beberapa cara memanai tahun baru Hijriah di era modern antara lain, yang pertama menggunakan teknologi untuk kebaikan. Media digital dapat dimanfaatkan untuk belajar ilmu agama, menyebarkan konten positif, mengikuti kajian Islam, dan mempererat ukhuwah Islamnya. Menjaga akhlak di dunia digital. Hijrah juga berarti memperbaiki perilaku di media sosial. Umat Islam perlu menghindari yang pertama penyebaran hoax atau berita bohong, ujaran kebencian, fitnah, dan perundungan daring. Menjadi muslim yang produktif. Semangat hijrah mengajarkan pentingnya membangun peradaban melalui ilmu pengetahuan, kerja keras, dan kontribusi positif bagi masyarakat. Karena itu, tahun baru Hijriah 1448 ini dapat kita jadikan momentum untuk meningkatkan kualitas diri dalam berbagai aspek kehidupan. Hikmah dari tahun baru Hijriah. Ada beberapa pelajaran berharga yang dapat diambil dari printingnya peringatan tahun baru Islam. Di antaranya yang pertama, perubahan membutuhkan keberanian dan pengorbanan. Kesuksesan lahir dari kesabaran dan ketekunan. Waktu adalah amanah yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kehidupan dunia bersifat sementara. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menjadi prioritas utama. Selanjutnya, persatuan umat sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Nilai-nilai tersebut merupakan warisan dari peristiwa hijrah yang terus relevan hingga saat ini. Tahun baru Hijriah 1448 yang akan kita hadapi ini bukan sekedar pergantian angka dalam kalender Islam, tetapi merupakan momentum berharga untuk melakukan muhasabah, memperbaiki diri, dan memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa hijrah yang menjadi dasar penanggalan hijriah mengajarkan pentingnya perubahan menuju kehidupan yang lebih baik, baik dalam aspek ibadah, akhlak, maupun hubungan sosial. Dengan memahami sejarah dan makna tahun baru hijriah, umat Islam dapat menjadikan momen ini sebagai titik awal untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai amalan seperti taubat, membaca Al-Quran, berzikir, berpuasa sunnah, bersedekah, dan menyusun target kebaikan dapat menjadi langkah nyata dalam menyambut tahun baru Islam. Semoga tahun baru Hijriah 1448 ini bisa membawa keberkahan, kedamaian, dan semangat hijrah bagi seluruh umat Islam untuk menjadi pribadi yang lebih baik serta lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya bagi diri saya pribadi dan kepada pendengar RRI Antikong dan Sanggau. Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih nih ya untuk Pak Farud telah menyampaikan materinya di pagi hari ini, yaitu dengan menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah. Nah, Pak Farud, apa sih makna terpenting nih ya di tahun baru Islam ini ya bagi umat Islam nih, Pak?
0: Gimana? Tolong diulangi.
1: Apa makna penting ya tahun baru Islam 1448 Hijriah nih bagi umat Islam saat ini?
0: Baik, tadi telah saya sampaikan bahwa tahun baru Hijriah adalah awal dari penanggalan kalender Islam. Jadi mengapa dianggap penting kita memperingati tahun baru Hijriah ini? Karena peristiwa hijrah ini adalah peristiwa yang sangat berharga yang telah dilakukan atau dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Beliau hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, yaitu dari kota Mekkah ke kota Madinah. Tujuannya untuk apa? Ya untuk memperbaiki diri, untuk lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk menghindari dari serangan-serangan atau orang-orang yang memang tidak menyukai kepada beliau. Karena pada saat itu dakwah beliau itu bisa dianggap sangat berat. Beliau dakwah secara sembunyi-sembunyi dan juga dengan terang-terangan. Tapi kebanyakan ketika beliau berada di kota Mekah, dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Karena banyak sekali orang-orang yang berada di Mekah itu sangat memusuhi beliau. Jadi dengan hijriah, beliau dengan tekad dan niat yang memang ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah.
1: Nah, Pak Farur, kalau untuk nilai-nilai ini ya dari peristiwa hijrah nih ya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang perlu kita terapkan nih Pak dalam kehidupan kita sehari-hari ini Pak?
0: Ya, yang perlu kita terapkan ya apa sih yang perlu kita terapkan dalam momentum atau hijrah yang dilakukan oleh Baginda Rasulullah SAW? Itu kita juga harus meniru apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tadi saya telah sampaikan bahwa hijrah itu bukan cuma sekedar perubahan fisik saja, cuma kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bukan fisik, ya. Atau merubah penampilan dari penampilan yang dari awal mungkin kurang baik menurut kita, kita ubah penampilannya, penampilan zahir kan, penampilan yang dilihat oleh orang itu mungkin kurang cocok, atau kita sendiri yang menilai kurang baik, mungkin kita ubah. Tapi sebenarnya perubahan yang perlu, yang sangat dianjurkan adalah perubahan-perubahan non fisik kan, begitu. Perubahan berasal dari hati kita, ya kan, mungkin hati kita yang awalnya mungkin masih mempunyai banyak-banyak penyakit-penyakit hati yang masih menempel di diri kita ini, ya kita hilangkan sedikit demi sedikit. Ya. Perubahan itu kan memang tidak harus langsung total kan, itu kan. Perubahan sedikit-sedikit, dari satu nanti perubahannya dua, tiga, empat, dan akhirnya perbuatan-perbuatan yang dianggap memang melanggar itu bisa hilang dengan sendirinya, karena memang tekad dari diri kita, niat yang baik untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki hati kita.
1: Ya, itu semua tergantung dari niat dari diri kita kembali, apa untuk memperbaiki diri, apakah di tahun baru ini ya kita siap untuk melanjutkan perjalanan hidup ini menjadi lebih baik, atau bahkan apa ya namanya ya Pak ya, seperti ya udah stuck di situ aja gitu ya Pak. Tah hidup seperti ini udah aman-aman aja nih Pak ya, padahal dengan perubahan lebih baik itu malah ke depannya ya semakin lebih baik lagi nih Pak ya. Nah Pak Farul Razi, terakhir nih Pak, apa pesan dan harapan Bapak bagi masyarakat ya dalam menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah ini Pak?
0: Baik, pesan dan harapan yang akan yang saya sampaikan jadi seperti ini. Jadilah diri kita ini pribadi yang baik. Jadi pribadi yang baik ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mempersiapkan diri dari sedini mungkin. Kita harus banyak-banyak menabung kebaikan. Banyak-banyak menghisab diri kita atau introspeksi diri kita, muhasabah kan seperti ini. Saya akan membacakan hadis yang bersumber dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbar wa innama yahiful hisabu yawmal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Yang artinya, hisablah diri atau introspeksi dirilah kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar. Penyingkapan yang besar ini adalah maksudnya hisab nanti di yaumil qiyamah. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat nanti akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya pada saat hidup di dunia. Intinya kita harus belajar untuk sering-sering introspeksi diri, mungkin dalam seminggu sekali atau sebulan sekali, apa saja kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, banyak mana kebaikan atau kesalahan yang kita lakukan selama sebulan mungkin, atau bahkan selama setahun ini. Jadi kita selalu introspeksi diri. Nah, mungkin dalam keseharian juga kan, dari mulai bangun pagi sampai tidur kembali malam jam 9 atau jam 10 mungkin kan. Jadi sebelum tidur kita introspeksi diri. Dari pagi sampai malam ini kita tidur, apa-apa saja yang telah kita lakukan. Perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan itu, atau maksudnya mendapat ridho dari Allah atau tidak kan, kadang-kadang apakah masih 50-50 kan gitu kan. Kalau masih 50-50 ya perlu kita benahi. Nah, mudah-mudahan perbuatan yang kita lakukan itu selalu mendapat ridho dari Allah. Ya tidak mungkin 100% perbuatan kita itu baik. Pasti ada perbuatan-perbuatan kita itu yang menyinggung orang lain. Walaupun menurut kita itu sudah baik, pasti ada menurut orang lain itu kurang baik, kan seperti itu. Ya, mudah-mudahan materi yang telah kita saya sampaikan ini bisa menjadi muhasabah bagi diri saya pribadi, bagi Ibu sebagai presenter, kepada semuanya, kepada pendengar RRI baik di Sanggau dan di Antikong. Mudah-mudahan kita di awal bulan atau di awal tahun baru Hijriah ini 1448 kita menjadi manusia atau menjadi manusia ya, pribadi yang lebih baik lagi.
1: Amin.
0: Kita bisa menjadikan pengalaman-pengalaman di tahun-tahun lalu menjadi lebih baik-baik lagi di tahun ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih ya untuk Bapak Farul Rozi, ya ini selaku pelaksana KUA Kecamatan Mukon ya, atas berbagai penjelasannya dan juga pesan yang telah disampaikan. Dan semoga momentum tahun baru Islam 1448 Hijriah ini menjadi pengingat ya bagi kita semua untuk terus hijrah menuju pribadi yang lebih baik, yang meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan, serta mempererat persatuan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dan saya Sarifah Dini juga pamit undur diri dalam program Mutiara Pagi Islam ya. Dan yang pastinya saya juga mengucapkan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga tahun yang baru ini yang membawa keberkahan, kedamaian, kesehatan dan kemajuan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.
0: Amin, amin.
1: Dan pendengar, jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan di Warta Pagi untuk Anda.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Jejak Rasul.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

Bulan Muharram menjadi salah satu dari empat bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Muharram merupakan bulan pertama dalam penanggalan Hijriah. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah setelah mendapat wahyu ditetapkan menjadi kalender Hijriah. Peristiwa hijrahnya Nabi merupakan puncak kejayaan Islam menjadi agama yang membawa kebaikan dan kebenaran untuk diajarkan kepada umatnya. Makna hijrah itu sendiri adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lain, berpindah dari suatu peristiwa ke peristiwa lain, berpindah dari perilaku satu ke perilaku lain, menuju hal yang lebih baik dari sebelumnya.

Pendengar, pukul 5 lebihnya 56 menit waktu Indonesia Barat. Dan demikianlah tadi sudah kami hadirkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar Anda. Dan untuk selanjutnya di pukul 6 kami akan ajak Anda bergabung kembali di Pro 1 RRI Sanggau dalam Warta Pagi. Dan pendengar, kami harapkan Anda tetap bersama kami di 99,9 MHz.

0: 99,9 MHz RRI Antikong.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
3: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
4: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: sebenarnya fokus di pendapatan daerah, alat angkut, alat-alat produksi di
1: pertanian. Untuk Dinas Kesehatan berkaitan dengan isu sekarang adanya demam berdarah yang sudah.
2: Warta pagi selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya Sarfadini. Pendengar informasi pertama, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Hengki meminta pemerintah pusat mengevaluasi kembali kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai membebani daerah. Ia menyebut Kabupaten Sanggau mengalami pemangkasan anggaran lebih dari 200 miliar rupiah, ya, padahal kapasitas fiskal daerah selama ini sudah terbatas. Menurutnya, dampak efisiensi anggaran juga dirasakan sejumlah daerah di Kalimantan Barat yang mulai kesulitan memenuhi berbagai kebutuhan pemerintahan, termasuk belanja pegawai. Hengki menilai kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang karena di saat yang sama pemerintah pusat tetap menjalankan sejumlah program nasional yang membutuhkan anggaran besar. Ia berharap pemerintah pusat dapat menjaga kemampuan fiskal daerah agar pelayanan dasar dan pembangunan tetap berjalan optimal demi kepentingan masyarakat. Berita selanjutnya, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Bambang mendorong pemerintah Kabupaten Sanggau untuk memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD sebagai upaya menjaga kemampuan fiskal daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Ia menilai pajak kendaraan dari perusahaan sawit dan tambang menjadi sektor strategis untuk meningkatkan PAD Kabupaten Sanggau.
3: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Bambang, mendorong pemerintah Kabupaten Sanggau untuk memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD sebagai upaya menjaga kemampuan fiskal daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Dorongan tersebut disampaikannya usai rapat kerja bersama sejumlah mitra kerja di ruang rapat Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau. Menurutnya, penguatan pendapatan daerah menjadi penting di tengah adanya rasionalisasi dan pengurangan anggaran dari pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah perlu memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari berbagai sektor strategis. Ia juga menerima data dari Samsat terkait pajak kendaraan bermotor, termasuk alat angkut dan alat produksi yang digunakan perusahaan perkebunan maupun pertambangan. Pajak dari kendaraan dan alat berat tersebut dinilai berpotensi meningkatkan penerimaan daerah jika dikelola secara optimal.
0: Kita sebenarnya fokus di pendapatan daerah, alat angkut, alat-alat produksi di pertambangan dan perkebunan itu yang kita mau ambil sesuai dengan peraturan, ya harus bayar pajak ke daerah Kabupaten Sanggau di mana tempat perusahaan berdomisili. Kendaraan tersebut beroperasi di daerah kita, ya tentunya segala tanggung jawab pajaknya harus di daerah kita. Karena kita juga bertanggung jawab terhadap adanya jalan-jalan yang bisa dilewati itu harus kuat. Harus mampu menopang kegiatan tersebut, ya tanggung jawab pembuatan jalan, pemeliharaan jalannya ada di pemerintah daerah.
3: Ia menilai kontribusi pajak dari sektor usaha sangat penting untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kepatuhan pembayaran pajak perusahaan akan terus diperkuat guna meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.
2: DPRD Kabupaten Sanggau menyoroti penanganan kasus demam berdarah dengue dan serta kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Sanggau. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Alfonsus Mas Gio, ini meminta langkah strategis kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau untuk menekankan kasus DBD yang telah mencapai lebih dari 40 kasus sekaligus meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
3: Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau menggelar rapat kerja bersama mitra terkait untuk membahas sejumlah isu yang menjadi perhatian masyarakat. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Alfonsus Mas Gio menyampaikan, salah satu fokus pembahasan adalah penanganan kasus DBD yang terus meningkat. Ia menyebut jumlah kasus DBD di Kabupaten Sanggau telah mencapai lebih dari 40 kasus. Kondisi tersebut mendorong DPRD Sanggau meminta langkah pencegahan dan penanganan yang lebih maksimal dan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau. Selain DPD, pihaknya juga mengapresiasi langkah Dinkes Sanggau dalam memperluas layanan penanganan rabies di Kabupaten Sanggau. Ia menambahkan, saat ini hampir seluruh puskesmas telah ditetapkan sebagai rabies center untuk memudahkan akses pelayanan bagi masyarakat.
1: Untuk Dinas Kesehatan berkaitan dengan isu sekarang adanya demam berdarah yang sudah 40-an kasus, kita ingin strategi mereka apa, dan memang mereka sebelumnya juga sudah membuat satu gebrakan yang baik. Dari 19 puskesmas yang ada di Kabupaten Sanggau, hanya satu yang bukan merupakan puskesmas rabies center. Tentu keuntungan dengan rabies center ini, yang selama ini masyarakat susah mendapatkan vaksin, sekarang ketersediaannya sudah mulai bisa dirasakan, mulai bisa direncanakan oleh Dinas Kesehatan, karena sudah melalui aplikasi rabies center.
3: Ia berharap berbagai program kesehatan yang telah berjalan dapat terus ditingkatkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Sinergi antara Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dinilai penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.
2: Sebanyak 17 atlet tinju Kabupaten Sanggau siap bertarung pada kejuaraan tinju amatir elit, youth dan junior Kalimantan Barat 2026. Ketua Pertina Kabupaten Sanggau, Herculanus Rudi, mengatakan kontingen yang terdiri dari 15 petinju putra dan 2 petinju putri itu akan mengikuti seluruh kelas yang dipertandingkan. Ia menyebutkan seluruh atlet telah menjalani program persiapan selama 2 bulan sebelum mengikuti kejuaraan tingkat provinsi tersebut. Porsi latihan difokuskan pada pembinaan fisik yang menjadi kebutuhan utama atlet tinju, disertai latihan teknik dan latih tanding. Ia mengungkapkan pihaknya menargetkan perolehan 5 medali emas, 3 perak, dan 6 perunggu pada ajang tersebut. Ditegaskan target ini menjadi motivasi bagi atlet untuk memberikan hasil terbaik bagi daerah. Rudi mengakui proses persiapan atlet masih menghadapi sejumlah kendala terutama terkait dukungan finansial. Namun kondisi tersebut tidak mengurangi semangat para atlet dan pelatih untuk terus berlatih serta mengharumkan nama Kabupaten Sanggau. Penampilan Sanggau Soccer School atau S3 pada Liga Anak Sanggau Volume 1 U15 berhasil mencuri perhatian jajaran ASKA PSSI Kabupaten Sanggau. Meski dinilai menunjukkan perkembangan positif, ya tim yang dipersiapkan untuk melaju ke Liga Soratin ini masih memiliki sejumlah catatan yang harus segera dibenahi.
4: Penampilan Sanggau Soccer School atau S3 pada Liga Anak Volume 1 U15 mendapat perhatian ASKA PSSI Kabupaten Sanggau. Tadi Syafari, Sekretaris ASKA PSSI Sanggau, mengatakan tim yang akan mewakili Kabupaten Sanggau pada Liga Soratin U15 itu dinilai menunjukkan perkembangan meski masih memerlukan pembenahan di sejumlah sektor. Ia menambahkan, pihaknya juga akan melakukan rekrutmen terhadap sejumlah pemain dari klub lain untuk memperkuat skuad perwakilan Sanggau di kancah Provinsi Kalimantan Barat ini. Ia mengungkapkan, evaluasi terhadap tim tidak hanya dilakukan dari hasil pertandingan, tetapi juga dari aspek teknis permainan. Menurutnya, masih terdapat sejumlah pemain yang perlu mendapatkan pembinaan lebih lanjut agar mampu menjalankan visi permainan yang diharapkan. Ada yang menambahkan, aspek fisik, passing, dan pemahaman pemain menjadi beberapa catatan yang harus diperbaiki menjelang Liga Soratin U15. Selain itu, pembinaan mental pertandingan juga dinilai penting agar pemain lebih percaya diri saat menghadapi lawan di level kompetisi yang lebih tinggi.
5: Hasil yang kita lihat semenjak turnamen Liga Anak ini, maka persiapan untuk Liga Soratin U15 sudah berkembang, cukup berkembang baik, dan ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki, dan juga mungkin ada pemain yang harus kita ambil juga dari hasil Liga Anak ini untuk menutupi kekurangan dari S3 itu sendiri.
4: Meski mendapatkan sejumlah koreksi, Ade tetap optimis terhadap peluang S3 pada Liga Soratin U15. Hasil Liga Anak Sanggau dinilai memberikan gambaran yang jelas mengenai kekuatan dan kelemahan, sehingga proses pembinaan dapat lebih terarah. Oktav Randi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. DPRD Sanggo dorong optimalisasi PAD melalui pajak kendaraan perusahaan sawit dan tambang. DPRD Sanggo soroti penanganan DBD dan layanan kesehatan. Saya Sarifadini mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: 99,9 MHz RRI Antikong.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
3: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
4: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
5: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
6: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?

Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Nananana. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

Pendengar, pukul 6 lebihnya 27 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar di pukul 6.30 kami akan ajak Anda bergabung dalam program Kabar dari Kalbar. Dan seperti biasa pendengar, nanti kita akan mendengarkan berbagai informasi yang akan dihadirkan rekan-rekan kami di RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan juga RRI Sambas. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: Baik, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan kabar dari Kalbar yang tentunya kami hadirkan di jaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Selamat mendengarkan.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda dari RRI Pontianak, dan juga saya tidak sendirian. Beberapa rekan saya sudah terhubung via Zoom pada pagi ini dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita langsung sapa saja beberapa rekan saya pada pagi ini. Pertama saya sapa rekan saya di Sanggau, ada Dini pagi ini. Selamat pagi Dini.
2: Selamat pagi Budi, semuanya juga selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Dini. Dan di Sintang ada Linda pagi ini. Selamat pagi. Sapa rekan saya di Sanggau, ada Dini pagi ini. Selamat pagi Dini.
3: Suaranya bertimpa ini ya.
0: Iya, betul sekali.
3: Oke, di Sintang ada Asri Budi.
0: Oh, Asri, mohon maaf. Oke. Gimana kabarnya Asri?
3: Baik.
0: Baik, terima kasih Asri. Saya sapa juga rekan saya di Antikong, ya, ada Faisal pagi ini. Selamat pagi Faisal.
4: Ya, selamat pagi juga rekan-rekan pendengar dan pemirsa.
0: Baik, terima kasih. Kita sapa juga rekan saya di Sambas, ada Firdaus pagi ini ya. Selamat pagi Firdaus.
5: Selamat pagi Budi dan juga rekan-rekan.
0: Baik, terima kasih. Dan mengawali kebersamaan kita pada pagi ini, kita dengarkan informasi pertama dari Kota Pontianak, di mana tingginya ketergantungan masyarakat Kalimantan Barat terhadap transportasi darat menjadi tantangan besar dalam menjaga kualitas infrastruktur jalan. Pemerintah pun terus mencari solusi untuk menekan laju kerusakan jalan yang dipicu tingginya mobilitas kendaraan dan muatan berlebih. Sekitar 90% aktivitas transportasi di Kalimantan Barat masih mengandalkan jalur darat, dan kondisi ini berdampak terhadap tingkat kerusakan jalan di berbagai wilayah. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalbar Hardian mengatakan pemerintah terus mengumpulkan masukan dari berbagai pihak termasuk pengusaha angkutan dan pengamat transportasi guna merumuskan kebijakan yang tepat dalam penanganan infrastruktur jalan. Dan menurutnya persoalan kesesuaian dimensi kendaraan dengan kapasitas jalan sebenarnya telah menjadi perhatian pemerintah sejak lama. Namun di sisi lain, upaya memperlebar jalan juga tidak mudah karena terkendala ketersediaan lahan. Karena itu pemerintah menyiapkan berbagai solusi mulai dari pengaturan dimensi jalan, rekayasa lalu lintas hingga pembangunan infrastruktur baru seperti jalan tol dan juga jembatan Kapos 3 yang diharapkan dapat mengurangi kepadatan arus lalu lintas. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak. Kita bergeser ke Sanggau, di mana Polres Sanggau ajak warga jaga Kamtibmas nobar bola gembira. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Dini. Silakan Dini.
2: Ya Budi, ini kepolisian Resor Sanggau ya, mengajak masyarakat menjadikan kegiatan nonton bareng bola gembira 2026 ini sebagai momentum mempererat silaturahmi dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Dan pesan tersebut juga disampaikan saat kegiatan nobar ya, yang digelar LPPRRI Sanggau di Istana Surya Negara pada hari Minggu kemarin. Pamapta Polres Sanggau, Ibda Rizki Yusuf Dwi Nuranto ini mengatakan masyarakat diharapkan dapat menikmati pertandingan dengan tetap menjaga suasana yang aman, tertib, dan penuh kebersamaan. Menurutnya perbedaan dukungan terhadap tim yang bertanding ini tidak boleh menjadi pemicu terjadinya perselisihan. Polres Sanggau mendukung penuh berbagai kegiatan positif yang melibatkan masyarakat, termasuk nonton bareng pertandingan sepak bola. Selain memberikan hiburan, kegiatan tersebut juga dapat ya memperkuat hubungan sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat. Ibda Rizki mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kepada petugas melalui layanan kepolisian 110 ya apabila menemukan atau mengalami gangguan Kamtibmas selama kegiatan berlangsung. Dan ia memastikan kepolisian siap memberikan respon cepat terhadap setiap laporan yang diterima. Budi.
0: Baik, terima kasih Dini informasi yang disampaikan di pagi ini dari Sanggau. Kita ke Sintang, di mana pemerintah Kabupaten Sintang akan menata ulang penomoran kendaraan dinas roda 4 kendaraan dinas pejabat sipil di Kabupaten Sintang. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri. Silakan.
3: Ya, baik, benar sekali Budi, di mana pemerintah Kabupaten Sintang ini akan menata ulang penomoran kendaraan dinas roda 4 kendaraan dinas pejabat sipil di Kabupaten Sintang. Dan hal tersebut disampaikan saat pelaksanaan rapat penetapan nomor kendaraan dinas roda 4 untuk pejabat sipil di Kabupaten Sintang di ruang rapat asisten kemarin. Dan rapat dipimpin oleh Ayarudin Sregar, asisten 3 bidang administrasi umum. Dan juga ini dihadiri oleh OPD Pemkab Sintang yang terkait dan juga Satuan Lalu Lintas Polres Sintang. Ahyarudin Sregar, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum menjelaskan, penentuan ulang penomoran kendaraan dinas roda 4 kendaraan dinas pejabat sipil di Kabupaten Sintang ini harus dilakukan mengingat SK Bupati Sintang yang lama sudah berlaku lebih dari 5 tahun dan adanya penambahan OPD baru di Pemkab Sintang. Demikian Budi.
0: Baik, terima kasih Asri informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sintang. Kita bergeser ke Entikong, di mana Polres Sanggau dalami jaringan perdagangan emas hasil peti. Informasi ini kita dengarkan bersama Faisal, silakan.
4: Oke, benar sekali rekan Budi ya. Polres Sanggau terus mengembangkan penyidikan dugaan penampungan dan perdagangan emas yang tidak berasal dari pemegang izin resmi pertambangan. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mengungkap dugaan aktivitas perdagangan emas ilegal di Desa Semoncol, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti. Kasat Reskrim Polres Sanggau AKP Anwar Syarifuddin mengatakan, pengungkapan tersebut menjadi pintu masuk untuk menelusuri rantai distribusi hasil tambang ilegal yang selama ini diduga menopang aktivitas peti di sejumlah wilayah. Menurutnya, pemberantasan pertambangan tanpa izin tidak cukup hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga pihak-pihak yang menampung dan memperdagangkan hasil tambang tersebut. Budi dan juga rekan-rekan, perkembangan perkara ini penyidik telah menetapkan seorang pria berinisial JC sebagai tersangka. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa emas seberat 80,81 gram, uang tunai 40 juta rupiah, serta sejumlah peralatan yang diduga digunakan dalam proses pengolahan emas. Tersangka dijerat dengan pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ia menegaskan akan terus mengembangkan perkara tersebut guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat dan memperkuat upaya pemberantasan pertambangan ilegal di Kabupaten Sanggau. Budi.
0: Baik, terima kasih Faisal informasi yang disampaikan dari Entikong. Kita ke Sambas, di mana salurkan bakat anak di Car Free Day Sambas, lapak mewarnai menjadi favorit setiap akhir pekan. Informasi ini kita dengarkan bersama Firdaus. Silakan.
5: Ya, baik Budi dan juga pendengar, kawasan Car Free Day atau CFD di Sambas kini bukan hanya sebagai tempat olahraga dan juga bersantai, tetapi sekarang sudah menjadi ruang bagi anak-anak yang menyalurkan kreativitas. Salah satunya yang paling ramai setiap akhir pekan itu adalah lapak mewarnai yang selalu dipenuhi oleh anak-anak bersama dengan orang tua mereka. Di lapak sederhana ini, anak-anak tampak antusias memilih gambar favorit yang untuk diwarnai, mulai dari gambar kartun, pemandangan, hingga tokoh animasi, semuanya menjadi media bagi mereka untuk berkreasi sambil bermain. Suasana santai juga membuat area ini menjadi salah satu spot favorit pengunjung CFD Sambas. Menariknya, kegiatan mewarnai ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga membantu melatih kreativitas, ketelitian, dan keberanian anak dalam mengekspresikan imajinasi mereka. Banyak orang tua mengaku senang karena anak-anak bisa bermain sambil belajar di ruang terbuka yang nyaman dan aman pastinya. Selain menghadirkan suasana edukatif, lapak mewarnai juga memberi peluang untuk usaha kecil bagi warga sekitar. Dengan biaya yang terjangkau, anak-anak sudah bisa menikmati aktivitas kreatif sambil menghabiskan waktu bersama keluarga di akhir pekan. Dan keberadaan lapak mewarnai ini, pendengar, juga menambah warna baru di CFD Sambas yang setiap minggunya semakin ramai dikunjungi masyarakat. Tidak hanya menjadi pusat aktivitas olahraga dan kuliner, CFD kini juga berkembang, kembali upgrade menjadi ruang interaksi keluarga dan tempat tumbuhnya kreativitas anak-anak. Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan dari Sambas. Dan rekan-rekan, kita break dulu sejenak pendengar dan juga pemirsa. Kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Masih di kabar dari Kalbar, penjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan pendengar dan juga pemirsa yang mendengarkan kami, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Di pagi ini kita awali dari Kota Pontianak, di mana SMP Negeri 8 Pontianak meluncurkan program Digulis Ceria atau Digital for Green Learning and Sustainable School yang menggabungkan penghijauan lingkungan sekolah dengan pemanfaatan teknologi digital. Pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Muhammad Yamin mengapresiasi inovasi yang dikembangkan SMP Negeri 8 Pontianak ini. Menurutnya sekolah ini menjadi pelopor dalam penanaman berbagai jenis pohon endemik dari berbagai daerah di Indonesia. Yamin mengatakan keberadaan tanaman dari Papua, Maluku, dan berbagai wilayah lainnya menjadi simbol keberagaman sekaligus upaya nyata mewujudkan Kota Pontianak yang hijau dan bersih. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 8 Pontianak Suparji menjelaskan Digulis Ceria ini merupakan singkatan dari digitalisasi lingkungan hijau berkelanjutan. Program ini terinspirasi dari ikon Tugu Digulis yang menjadi identitas Kecamatan Pontianak Tegara. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda dari Kota Pontianak, dan kita bergeser ke Sanggau, ya, di mana MTQ Sanggau siap digelar. Persiapan telah mencapai 90% dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Dini. Silakan.
1: Ya baik Budi, ini persiapan pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Sanggau tahun 2026 ini terus dimatangkan oleh panitia dan pengurus ketua LPTQ Kabupaten Sanggau. Burhanuddin ini menyampaikan hingga saat ini ya kesiapan pelaksanaan maupun arena perlombaan telah mencapai sekitar 90%. Selain menyiapkan sarana dan prasarana, LPTQ Sanggau juga telah menyelesaikan berbagai tahapan administrasi dan teknis pelaksanaan. Sejumlah agenda yang tersisa ini diantaranya pelantikan Dewan Hakim dan dijadwalkan pada tanggal 17 mendatang. Dan pada MTQ tahun ini yang digelar di Kecamatan Tain Hilir ya, terdapat 6 cabang lomba yang telah ditetapkan panitia. Sementara itu untuk jumlah peserta sekitar 333 orang berdasarkan jumlah pendaftaran yang masuk. Dan Burhanuddin juga menjelaskan ya, panitia juga menyiapkan perlindungan BPJS ketenagakerjaan bagi peserta selama kegiatan berlangsung. Dan langkah tersebut juga dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi peserta sejak keberangkatan hingga setelah pelaksanaan MTQ selesai, Budi.
0: Terima kasih Dini, informasi yang disampaikan dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sintang, di mana Dinas Lingkungan Hidup siapkan langkah percepatan karena pengelolaan bank sampah di Sintang dinilai belum maksimal. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri, silakan.
2: Ya baik, di mana Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang berkomitmen untuk mengoptimalkan kembali keberadaan bank sampah dan juga tempat pengolahan sampah TPS 3R yang selama ini sudah tersedia namun belum beroperasi secara maksimal. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kepala DLH Kabupaten Sintang, Siti Musrikah, dalam talkshow bersama dengan RRI Sintang mengungkapkan bahwa secara data maupun fisik, sejumlah bank sampah dan juga TPS 3R memang sudah ada, namun keberadaannya belum sepenuhnya menjalankan fungsi sebagaimana yang diharapkan. Dan oleh karena itu pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap seluruh fasilitas yang telah dibentuk tersebut. Menurutnya konsep bank sampah harus mampu memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat, warga yang membawa sampah bernilai jual seperti botol plastik, kemudian juga kemasan bekas ataupun material daur ulang lainnya juga harus mendapat memperoleh imbalan sesuai dengan nilai ekonomi sampah yang disetorkan. DLH Sintang ingin mengubah paradigma masyarakat terhadap sampah. Jika selama ini sampah dianggap sebagai masalah, ke depan sampah diharapkan dapat menjadi sumber manfaat dan juga pendapatan tambahan bagi keluarga. Dan DLH Sintang juga menegaskan bahwa pengembangan bank sampah dan juga optimalisasi TPS 3R akan dilakukan secara bertahap melalui berbagai percepatan program. Dengan dukungan masyarakat, tentunya pemerintah berharap pengelolaan sampah di Sintang tidak hanya mampu mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga. Demikian informasi dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Asri. Di pagi ini kita langsung bergeser ke Sambas, di mana 4 tambak udang di Bengkayang dan Sambas disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dinilai melanggar izin dan juga menggunakan obat ikan ilegal. Informasi ini kita dengarkan bersama Firdaus, silakan.
3: Ya, baik Budi, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menghentikan sementara operasional 4 tambak udang Paname di Kabupaten Sambas dan Bengkayang, Kalimantan Barat. Penyegelan dilakukan setelah petugas menemukan sejumlah pelanggaran izin hingga penggunaan obat ikan ilegal dalam operasi pengawasan yang berlangsung pada 11-12 Juni kemarin. Empat tambak diketahui milik PT PK atau PT AUP. Dari hasil pemeriksaan, beberapa lokasi tambak belum memiliki sertifikat standar terverifikasi serta cara budidaya ikan yang baik atau CBIB hingga persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Di Kabupaten Sambas, pelanggaran ditemukan di kawasan Desa Sebubus, Kecamatan Paluh. Petugas juga menemukan penggunaan obat ikan yang belum terdaftar secara resmi di KKP. Kondisi serupa ditemukan di tambak lain milik perusahaan berbeda yang juga menggunakan obat ikan ilegal. Kepala Stasiun PSDKP Pontianak, Bayu Yuniarto Suharto, mengatakan langkah penghentian sementara ini merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam menata sektor budidaya perikanan agar tetap sesuai aturan dan tidak merusak lingkungan. Menurutnya, pemerintah tidak melarang investor di sekitar tambak udang, namun seluruh pelaku usaha wajib melengkapi izin dan sertifikasi sebelum beroperasi. Selain menjaga legalitas usaha, aturan tersebut juga penting untuk memastikan hasil budidaya aman dikonsumsi dan tidak mencemari lingkungan. KPP menilai penggunaan obat ikan yang tidak terdaftar cukup berisiko karena dapat mempengaruhi hasil budidaya sekaligus berdampak terhadap ekosistem perairan. Karena itu pengawasan terhadap tambak udang kini diperketat, terutama di wilayah pesisir yang berkembang menjadi sentra budidaya di udang Paname. Kedepan pemerintah juga akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap perusahaan terkait untuk menentukan sanksi administratif sesuai aturan yang berlaku. Sementara itu, masyarakat berharap penertiban ini dapat membuat usaha tambak di Kalimantan Barat berkembang lebih tertib, aman, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita bergeser ke Ntkong, di mana petani binaan Polsek Noyan kembangkan mesin penggiring jagung. Dan informasi ini kita dengarkan bersama dengan saya Faisal. Silakan.
4: Oke, benar sekali rekan Budi, inovasi sederhana yang dikembangkan petani di Desa Sungai Dangin, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, memberikan solusi terhadap persoalan pengelolaan pasca panen jagung melalui mesin pengering rakitan bernama bed dryer. Proses pengeringan jagung yang sebelumnya bergantung pada cuaca kini dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Petani jagung binaan Polsek Noyan, Riko, mengungkapkan dia mengembangkan alat tersebut setelah menghadapi kendala berulang setiap musim panen. Cuaca yang tidak menentu, keterbatasan lahan penjemuran, serta lamanya proses pengeringan kerap mempengaruhi kualitas hasil panen dan berpotensi menurunkan harga jual jagung di tingkat petani. Munculnya kebutuhan akan teknologi pengering, terutama saat gencar-gencarnya pelaksanaan program ketahanan pangan melalui penanaman jagung, alat ini menjadi penting karena kualitas jagung sangat ditentukan oleh kadar air setelah panen. Jika kadar air terlalu tinggi, jagung rentan rusak dan sulit memenuhi standar pembeli maupun industri pengolahan. Dikatakan Budi dan juga rekan-rekan, mesin bed dryer mampu mengeringkan lebih dari 2 ton jagung hanya dalam waktu sekitar 6 jam. Selain mempercepat proses pasca panen, alat tersebut juga menghasilkan kadar air jagung berkisar 9-11%. Sementara itu, Kapolsek Noyan Ibtu Suharyanto mengatakan, inovasi dengan alat pengering hasil panen ini sangat membantu kegiatan produksi dari program ketahanan pangan khususnya jagung. Menurutnya, keberhasilan itu menjadi contoh bagaimana teknologi tepat guna dapat membantu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian. Budi.
0: Baik, terima kasih Faisal, informasi yang disampaikan dari Antikong ini sekaligus menjadi informasi terakhir kita di kabar dari Kalbar. Terima kasih rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat di pagi ini yang sudah menemani saya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Firdaus di Sambas. Terima kasih.
3: Terima kasih kembali, Budi.
0: Baik, terima kasih kembali juga saya sapa juga ya rekan saya Dini ya di Sanggau. Terima kasih Dini.
1: Ya, terima kasih Budi.
0: Di Antikong ada rekan saya Faisal, terima kasih.
4: Siap, terima kasih kembali Bang Budi.
0: Dan terakhir di Sintang ada Astri, terima kasih.
2: Ya baik, terima kasih kembali Budi.
0: Baik, selamat merayakan Tahun Baru Islam dan juga menikmati hari libur pada hari ini rekan-rekan, dan selamat bertugas kembali. Pendengar dan pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
4: Pendengar, demikianlah tadi sudah kami hadirkan ke ruang dengan Anda Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Yang mana tadi kita sudah dengarkan berbagai informasi yang sudah dihadirkan rekan-rekan kami di RRI Sintang, kemudian RRI Sambas, RRI Sanggau dan juga RRI Pontianak. Dan pendengar, tentunya dari informasi yang sudah dihadirkan tadi, semoga dapat memperkaya informasi harian kita. Dan tentunya juga barangkali ya pendengar bisa menjadi bahan obrolan ketika lagi ngobrol bersama tangga atau ngobrol bersama kerabat ya, di warung kopi ataupun di manapun berada, untuk memperhangat suasana. Dan pendengar, untuk selanjutnya di pukul 7 ya, hingga jelang pukul 7.30, kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, dalam Warta Sentral. Dan juga pendengar, untuk pagi hari ini, cuaca di wilayah perbatasan bertepatan pukul 6.55 waktu Indonesia Barat saat ini, cuaca masih tampak berawan ya pendengar. Dan sinar matahari juga kayaknya masih belum terlihat begitu menyinari ya di pagi hari ini. Dan masih dominan dingin juga untuk suhu di luar ruangan. Nah, jadi pendengar, kami mengimbau bagi Anda yang akan beraktivitas di pagi hari ini ya, tentunya memperhatikan kondisi suhu tubuh juga. Kalau misalnya dingin dengan suhu di luar ruangan ya, pastinya untuk memakai pakaian yang agak tebal ya, agar tubuh juga suhunya tetap stabil. Dan untuk Anda pendengar yang bepergian menggunakan kendaraan roda 2 ya khawatirnya terpaan angin di pagi hari ini sambil berkendara, itu cukup dingin juga. Jadi kami menghimbau untuk menggunakan pakaian yang cukup tebal juga.

Oke, baik pendengar ya, tadi sudah Anda dengarkan kabar dari Kalbar ya. Selanjutnya jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.